0: Sesungguhnya Allah adalah baik dan menyukai kebaikan. Dia bersih dan menyukai kebersihan. Dia mulia dan menyukai kemuliaan. Dia bagus dan menyukai kebagusan. Karena itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku teh jus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
1: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
1: Teh jus.
3: Seger. Satu lagi ya bang es teh jusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.

0: ini. Jadi Anda Mitra Songgol Langit sudah memulai aktivitasnya ya di pagi hari ini. Di pagi yang cerah sekali ya di hari ini, di Senin 15 Juni 2026. Dan Mitra Songgol Langit, kalau Anda punya informasi apapun bisa ikut nimbrung bersama kita tentunya di 0811-3555-992. Ini kalau semalam Mitra Songgol Langit digelar Kirab Bendol Pusaka 2026 ya, yang dimulai dari Paseban Alun-Alun Ponorogo ya. Ini semalam berjalan khidmat ya, yang dimulai dari Pendopo Alun-Alun Ponorogo lalu melintas di jalan seputaran Alun-Alun masuk ke Jalan Jenderal Sudirman, lalu melintas di Jalan Hos Cokroaminoto masuk ke Ahmad Dahlan, lalu ke menuju ke makam Batoro Katong ya Mitra Songgolang di Kota Lama ya. Jadi warga pun antusias menyaksikan Kirab Bedol Pusaka 2026 yang tentunya berjalan sakral syarat makna menapaki kembali jejak Batoro Katong. Ribuan warga Tumbarwa menjadi saksi hidup warisan budaya yang akan terus lestari. Jadi berjalan tanpa suara ya Mitra Sang Langit ya, semalam ini berjalan khidmat banyak sekali teman-teman ini yang nonton ya di tepi jalan menyaksikan Kirab Bedol Pusaka. Dan juga hari ini di Senin 15 Juni 2026 hari ini akan ada Kirab Pusaka ya, dalam rangka kegiatan Grebek Suro Kirab Pusaka 2026 Ponorogo yang akan dilakukan pengalihan lalu lintas ya hari ini tanggal 15 Juni 2026 pukul 12 hingga selesai ya. Jadi nanti akan ada pengalihan arus lalu lintas ya di simpang 4 Pasar Pon, lalu di simpang 4 Bundaran Pasar Legi ya, simpang 4 Ngepos seputaran alun-alun, simpang 4 Pabrik Es Mitra Songgol Langit yang dilakukan oleh Satlantas Polres Ponorogo. Hari ini akan ada Kirab Pusaka ya, dimulai pada pukul 12 atau habis zuhur. Ini sudah prepare ya buat teman-teman yang melintas di kawasan ini, sebaiknya mencari jalan alternatif ya, karena startnya dimulai di Kota Lama sampai ke Paseban Pendopo Alun-Alun Ponorogo. Dan dalam rangka kegiatan penutupan Grebek Suro 2026 di Alun-Alun Ponorogo akan diberlakukan pengalihan arus lalu lintas jika terjadi penumpukan volume kendaraan yang berpotensi kemacetan ya. Hari ini ada malam satu Suro Mitra Songgol Langit. Jadi lokasi pengalihan lalu lintas ya di simpang 3 Jenes, simpang 4 Tambak Bayan, simpang 3 Garut Kaca, simpang 3 Jaksa Agung Suprapto, simpang 4 Imam Bonjol, serta simpang 4 Tonatan. Akan diberlakukan sistem buka tutup ya, melihat perkembangan situasi arus lalu lintas saat kegiatan berlangsung ya. Jadi buat teman-teman hari ini akan ada penutupan Grebek Suro malam 1 Suro. Jadi buat teman-teman yang melintas di kawasan-kawasan tersebut untuk mencari kegiatan atau mencari maksud kami arus lalu lintas atau mencari jalan alternatif yang lain.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Wis jan, pancen jos tenan top Marco.
1: Ora apa to Pak ni? Kok jas
0: dhewe? Iki bune atase awake dhewe ki ra tau nandur bangsane sayuran lan buah-buahan. Lah kok iso ya kaya ngene apike tanduranku.
1: Iya Pak, apik tenan, terutama sing duren, jeruk, pelem, kakao, kopi, cengkeh, porang, kates, gedhang lan liyane. Pak durung-durunge sing tanduran gedhe ngono kuwi angel lho Pak. Seneng apa saiki malah hati?
0: Yo Bu, iki genah mergo pupuk kasih si Astro lan tablet apa dene sing cair. Khususe tanduran sing gedhe-gedhe kuwi mergo peranane kasih si Astro tablet. Tanduran sing gedhe-gedhe njaluk dipakani zat sing senadyan sithik-sithik nanging kontinu utawa sumadyo terus-menerus ing lemah nganti mes setahun. Lah sing bisa ngene iki yo mung KCC Astro tablet nanging sing kanggo tanduran iki ukurane tablete luwih gedhe.
1: Ngono to. Lah sing cair, sing spesial sayur dan buah kuwi pranane opo, Pak?
0: Yo sakjane asile tanduran awake dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair.
1: Lah carane nganggo piye, Pak?
0: Wis wacanen dhewe ning kemasane, aku selak budal menyang kebon lho.
1: Lah, Bapak iki lho.
0: Pupuk KCC Astro tablet lan cair. Sumadyo dateng.
2: Toko Dewa Tani atau Mas Wakun, Ngampungan, Ngampel, Balong, Ponorogo. Toko Berkah Tani atau Bu Fitri, Jalan Raya Melarak, Sambit atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo. Toko Muda Makmur, Desa San Sambit, Ponorogo. Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni, Barat Perempatan Bagel, Selahung, Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.
3: Mbak iya sing full senyum saya.
4: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99 dong. Sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 6.

0: Songkulangi.pedia. Mitra Songkulangit, tahukah kamu, selain radio bisa didengarkan sambil melakukan aktivitas, mendengarkan radio juga mampu melatih daya konsentrasi kita, serta menjadi media untuk mendengarkan informasi dan hiburan. Dengarkan 99,2 Songkulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songkulangit.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Alhamdulillah yude, calon bayi ini awake dhewe kembar telu.
2: Iya mas, alhamdulillah kabeh cewek.
1: Sedih lo maneh lahiran, aku wis niat dijenengi lo dek.
2: Piye mas, mengko sing lahir pertama dijenengi sapa ya mas menake?
1: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
2: Lah terus sing lahir nomor 2?
1: Sing nomor loro tak jenengi Leni.
2: Iya, apik mas. Terus anak ketelu?
1: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yen bocah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan, nek nyeluk penak, Dek.
2: Piye lo, Mas?
1: Ditaleni Rafia.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Apabila seorang laki-laki memberi nafkah keluarganya karena mengharap ridho Allah, maka dia sama dengan memberi sedekah. Hadis riwayat Bukhari.
5: Radio Songgolangit, pukul 8.

Dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: Kali ini di pukul 8 lebih 9 menit. Di pagi yang cerah sekali ini, mungkin di antara saat ini juga sedang OTW ke tempat aktivitas Anda mungkin, atau sudah larut dalam pekerjaannya ya. Kami ucapkan selamat pagi, semoga di hari ini adalah hari yang baik dan juga menyenangkan untuk kita semuanya. Di Senin 15 Juni 2026 ya, kita gak terasa sudah setengah jalan saja Mitra Songo Langit di bulan Juni ini ya. Di bulan Juni ada 30 hari dan kita sudah berada di 15 hari di bulan Juni. Gak terasa kita sudah setengah jalan. Bolehlah kita tengok ke belakang sebentar ya, dalam 10 atau 15 hari, 14 hari terakhir ini. Karya, hal-hal apa saja yang sudah kita lalui sebagai bahan evaluasi, ya, introspeksi diri tentunya. Untuk 15 hari ke depan kita menjadi pribadi yang lebih baik ya. Semoga dalam 15 hari ini kita ada proses, ada progres, kita harus survive, kita harus move on. Karena waktu tidak menunggu ya, kita harus mengikuti waktu itu sendiri Mitra Songo Langit. Kalau kita tidak survive, tidak move on, kita akan tergilas oleh waktu atau zaman itu sendiri ya. Dari pagi hari ini di beberapa titik di wilayah Porogo terpantau juga sudah ramai lancar ya. Volume kendaraan juga sudah meninggi teman-teman. Jadi di hari kecepet ini setelah kemarin hari Minggu ya, besok ini tanggal merah, tanggal 16 Juni karena Tahun Baru Islam 1448 Hijriah atau Satu Suro ya kita nyebutnya. Hari ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pemkab Ponorogo atau Kota Ponorogo punya gawe ya. Hari ini penutupan Gerbek Suro di alun-alun Ponorogo. Ini banyak acara dan juga ada kembang api ya di alun-alun Ponorogo. Kalau nanti ya teman-teman melintas di kawasan itu bisa mencari jalur alternatif lain agar menghindari kepadatan ya, atau teman-teman yang tidak atau menuju ke tempat yang lain seperti itu ya. Hari ini di siang nanti akan ada kirab pusaka Mitra Songo Langit yang dimulai pada pukul ya habis zuhur ya, ya ini udah mulai prepare, udah mulai siap-siap, bahkan sejak beberapa hari terakhir ini udah jalanan udah dipilokin ya. Jadi sudah seperti biasa sudah dipilok ini titik-titiknya ya. Ini startnya di kawasan Jalan Niken Gandini atau di Sarpon ya Mitra Songo Langit, seperti tahun-tahun sebelumnya seperti biasa ya. Jadi di mulai habis zuhur sudah mulai prepare. Anda bisa cari jalur alternatif lain ya kalau melintas di kawasan tersebut tentunya ya. Dan semalam ini ada kirab bedol pusaka ya Mitra Songo Langit yang ada mulai dari pendopo alun-alun Ponorogo sekitar pukul 23 ya atau pukul 11 malam itu sudah mulai bergerak rombongan tentunya dimulai dari pendopo alun-alun Ponorogo sampai ke Kota Lama ya di makam Bathara Katong Mitra Songo Langit untuk menjalani napak tilas seperti itu. Tentunya di tahun baru Islam, di tahun baru ini kita semoga bisa menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bijak ya dalam mengelola diri, mengelola pikiran, mengelola emosi, dalam pembawaan yang apa yang kita keluarkan, apa yang kita masukkan, tentunya lebih bijak dan juga lebih baik seperti itu ya. Dan informasi selanjutnya Mitra Songo Langit ya, ini kantor imigrasi kelas 2 non TPI Ponorogo ya mendeportasi seorang warga negara Malaysia berinisial MZ ya. Setelah yang bersangkutan menyelesaikan hukuman penjara dalam perkara pelanggaran keimigrasian. Kepala Kantor Imigrasi Ponorogo Anggoro ini menegaskan pihaknya akan terus memperkuat pengawasan serta meningkatkan sinergi dengan instansi terkait untuk mencegah pelanggaran keimigrasian guna menjaga keamanan, ketertiban dan kedaulatan negara. MZ ini sebelumnya diamankan tim seksi intelijen dan penindakan keimigrasian kantor imigrasi pada 9 Januari 2026. Penangkapan bermula dari laporan petugas kantor urusan agama Donorojo Pacitan terkait adanya warga negara Malaysia yang melakukan pendaftaran pernikahan dengan seorang warga negara Indonesia menggunakan paspor yang telah kadaluwarsa. Anggoro menjelaskan setelah melakukan pemeriksaan lebih lanjut, ya petugas menemukan dugaan tindak pidana keimigrasian yang dilakukan oleh MZ. Ya. Kasus tersebut kemudian ditangani oleh penyidik pegawai negeri sipil kantor imigrasi Ponorogo ya. MZ ini dijerat dengan pasal 119 ayat 1 Undang-Undang nomor 6 2011 tentang keimigrasian ya. setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Negeri Pacitan, tersangka dan barang bukti diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada 8 April untuk diproses hukum lebih lanjut.
1: Radio Sangalang, informasi dan solusi.

Jika seorang muslim memberikan nafkah kepada keluarganya karena mencari pahala, hal itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
4: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
5: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.

0: Wis, pancen abang-abang terwayu-ayu tenan. Ora rugi oleh kong ragati.
1: Oh, sampean kurang ajar, Pak. Ayo, sopo
0: sabar, sing abang-abang ayu-ayu. Sabar, sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk kasese astro tablet lan cair. Gilo, Bune.
1: Oh iya, Pak, nih. Nek iki yo abang lan ayu-ayu tenan. Terwoy ketel, terakeh banget. Iki apa nganggo kasese sing kanggo pari lan jagung kae?
0: Yang sing tablet, podo karo sing kanggo pari lan jagung. Ini sing cair pipitu, sing cair, sing khusus lombok, tomat, lan terong. Kombinasi pupuk tablet lan cair, iki sak liyane iso ngundakke hasil panen, uga iso nyuda kerusakan saka serangan omo lan penyakit.
1: Ya terus carane nganggo?
0: Sing tablet, carane didelepke ing lemah, ing kiwa tengene tanduran. Dene sing cair, carane disemprotke ning godhonge. Tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho, Bune.
1: Ngono, ya wes, aku semudin saiki.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko Ude Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karang Joho Badegan Ponorogo, toko legenda tani Mas Heri Desa Winong Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo, toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo, toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Nailan Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.
3: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
4: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
3: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
5: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
3: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
5: Eksis Digital?
3: Iya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan

0: kenal dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus, ayo buruan antar saya ke sana.
0: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Songkulangi-pedia. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalive Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalive adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalive terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalive.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalive, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya ampun deh, kok abang kabeh? Makane to sinau ku ben pinter.
2: Enggih bu, ku iki gurune aku lho bu.
1: Wis, kene tak beco pelajai mongot. Siapa Kartika?
2: Lali aku bu.
1: Makane to sering-sering maca buku.
2: Lah emang ibu ngerti?
1: Ya ngerti lah.
2: Nek no ibu genti tak bedai. Siapakah Tante Sofia?
1: Sopo kuwi? Ibu gak ngerti.
2: Makane to bu, sering-sering mau coba ane bapak.
3: Waduh, siloko iki.
4: Mbak iya sing full senyum sayang.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong. Ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu Campur Sari Hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
5: Dan janganlah sebagian dari kamu memakarta yang lain di antara kamu. Membaca.

Kirana Warta kita langsung ulangi ya, dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengaran. Anda punya informasi apapun bisa ikut nimbrung bersama kita tentunya di 08 11 3592. Langit hari, seperti yang kita tahu bahwa kirab pusaka dalam rangka perayaan Gerbang 2020 akan berlari. Ribuan warga diperpanjang rute menyaksikan arak-arakan pusaka khas Ponorogo. Seiring pelaksanaan tersebut, ya, Satlantas Polres Ponorogo menerapkan pengalihan lalu lintas, maksudnya pengalihan arus lintas ya, bukan pengalihan isu ya. Ini pengalihan arus lalu lintas ya, mulai pukul 12 hingga selesai, sehingga masyarakat perlu mencatat sejumlah ruas jalan yang ditutup beserta jalur alternatifnya agar dapat menghindari potensi kemacetan di kawasan perkotaan. Kasatlantas Polres Ponorogo AKP Dewa Wisnu Setiakusuma mengatakan, seluruh jalur yang dilintasi peserta kirab akan ditutup selama kegiatan berlangsung ya. Jadi kirab hari ini sepanjang jalur mulai dari Kota Lama, Pasar Pon ya, hingga Paseban Alun-Alun, ini akan ditutup total ya. Jadi rute kirabnya Mitra Songgoli, kalau Anda belum tahu ya, titik-titiknya dimulai dari kawasan Makam Bator Katong di Kelurahan Stono ya, Kecamatan Jenangan. Lalu ada di sampai Jalan Iken Gandini ya, Batoro Katong, Ahmad Dahlan, Perempatan Pasar Legi, lalu belok kiri ke Jalan Hos Cokroaminoto, Jalan Jenderal Sudirman, dan berakhir di Paseban Alun-Alun Ponorogo. Pihak kepolisian

0: Dan pun juga menghimbau kepada masyarakat yang melintas di kawasan-kawasan ini untuk mencari jalur lain ya untuk menghindari rute kirap tersebut. Untuk mengurangi kepadatan lalu lintas, Satlantas Polres Ponorogo telah menyiapkan sejumlah jalur alternatif bagi pengendara yang melintas di Ponorogo ya. Jadi pengendara dari arah Madiun yang menuju Pacitan disarankan tidak melintasi pusat kota ya melalui pabrik es ya. Jalur alternatif lain adalah di Jalan Lejen Esparman, MT Haryono, di Ponorogo dan juga di Jalan Ponorogo Pacitan. Dari Pacitan menuju Madiun ya, ini jalurnya yang direkayasa oleh pihak kepolisian ini tetap menggunakan jalur jalan raya Ponorogo Pacitan tanpa memasuki kawasan pusat kota ya, seperti itu Mitra Song Langit. Jadi buat teman-teman yang akan ke Pacitan dari Madiun atau begitu juga sebaliknya untuk mencari jalur alternatif yang lain.
1: Radio Songgolangit.

0: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wingspoon.

Ya, masih di Geraha Warta Radio Songgolangit FM, Mitra Songgolangit ya, dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda ya. Aksi komplotan pencuri spesialis kota Amal kian meresahkan warga Ponorogo.

0: ya. Dalam sepekan, 4 tempat ibadah di 2 kecamatan berbeda menjadi sasaran penjarahan oleh pelaku yang diduga merupakan komplotan yang sama. Di Jambon, Mitra Songgolangit, pelaku menyasar 3 musola sekaligus dalam sehari, yakni di musola Al-Mukminas dan juga musola Sunan Ngutung serta satu musola di Dukuh Kerajaan, ya. Jadi kepala desa Jambon Munarsi mengungkapkan insiden baru diketahui jelang sholat maghrib saat jemaah melihat gembok kotak amal rusak, ya. Berdasarkan dari rekaman CCTV, 2 pelaku pengendara Honda Revo dan sempat mengobrol dengan warga sekitar untuk menghilangkan kecurigaan sebelum menguras uang infak sekitar 200 hingga 500 ribu. Sebelumnya, aksi serupa menimpa Masjid Desa Ketro, Kecamatan Sawo, ya. Kepala Desa Ketro, Mursyid Hidayat, menjelaskan pelaku pura-pura mengambil air wudhu layaknya jemaah. Satu petugas mengawasi situasi di luar, sementara rekannya menguras habis isi kotak amal. Rentetan pencurian ini menjadi himbauan penting bagi pengurus takmir di Ponorogo untuk memperketat pengamanan dan pengoptimalan kamera pengawas.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Songkulangi-pedia. Mitra Songgolangit, tahukah Anda, radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Mbak iya sing full senyum saya.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Putra Sunggul Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya, esok itu baik ujian toh.
2: Iya enak toh
1: Ujiannya yo apa lo sesok ki?
2: Ketok iki sesok wae ujiane biologi.
1: Walah, kira-kira apa bape?
2: Kayake yo sesok ki wayahe perhewanan.
1: Perhewanan?
2: Iya.
1: Walah, yo wis ayo sinau.
2: Yo wis neno ayo.
1: Iki anu ya. Ana pembahasan nyeleneh.
2: Apa lho nal kuwi?
1: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
2: Malah kaya ngene ya gampang no.
1: Apa gampang ki?
2: Buntut.
1: Buntut.
2: Iya.
1: Macan yang duwe buntut?
3: Oh no.
2: Oh iya ya. Anu, loreng.
1: Loreng. Nek loreng macan yang duwe loreng.
2: Oh iya ini podo. Ya terus apa nak?
1: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
2: Ya, ya
1: anak kucing.
2: Oh iya.
4: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
5: No, ini Sok Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
4: Sok Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: Sok Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai.
4: Hai.
5: Kamu wangi banget.
4: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
5: No, ini Sok Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
4: Sok Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: Sok Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar untuk orang lain, mereka mengurangi. Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3.
7: Radio Sunggul Langit, pukul 10.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: Radio Sanggulangi, informasi dan solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mitra Sanggulangi semuanya. Dan masih di 99,2 FM Radio Sanggulangi kebanggaan Ponorogo. Dan di siang hari ini senang sekali saya Talita Melia yang menemani ruang dengar Anda di program Graha Warta Siang edisi siar Senin 15 Juni 2026. Apa kabar mitra Sanggulangi di kesempatan siang hari ini? Semoga segala aktivitas mitra Sanggulangi diberikan kelancaran ya. Dan tidak terasa mitra Sanggulangi setelah kemarin kita berlibur, setelah kemarin kita berakhir pekan. Nah, hari ini sudah kembali lagi di hari Senin, hari di mana kita sudah harus kembali beraktivitas seperti sedia kala ya. Mungkin di antara mitra Sanggulangi di siang hari ini ada yang sedang bekerja, kemudian ada juga yang mungkin masih santai ya di rumah, ada juga yang mungkin sedang dalam perjalanan. Dan untuk mitra Sanggulangi yang di siang hari ini sedang dalam perjalanan, Talita ingatkan untuk hati-hati di jalan. Dan tentunya mitra Sanggulangi di Graha Warta Siang, kita masih akan berbagi informasi-informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis radio Sanggulangi FM. Informasi dari Ponorogo dan juga sekitarnya, dari Madiun, Ngawi, Trenggalek, Pacitan, Magetan, dan lain sebagainya. Dan kalaupun mitra Sanggulangi ada informasi yang ingin disampaikan, monggo silakan boleh ya. Anda bisa langsung tuliskan di kolom komentar, ataupun juga bisa melalui pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992.
1: Bilan 9,2 FM Radio Sanggulangi kebanggaan Ponorogo.
0: Yo mitra Sanggulangi, karena di siang hari ini Talita juga sudah melakukan siaran langsung di akun TikTok kita, di akun TikTok Radio Sanggulangi FM. Langsung saja kita coba sapa-sapa, kita bacakan satu persatu komentar dari mitra Sanggulangi semuanya. Ada Mas Budi, halo, halo, selamat siang Mas Budi, tergabung. Ada juga dari Orogo, tugas di Lebanon. Oke, nah ini untuk mitra Sanggulangi yang kangen dengan kampung halaman, kangen dengan kota Ponorogo, untuk mengobati sedikit rasa rindunya, ini bisa mendengarkan Radio Sanggulangi FM. Jadi mitra Sanggulangi, ada banyak cara ya untuk mendengarkan Radio Sanggulangi FM. Anda bisa mendengarkan melalui akun TikTok kita seperti saat ini, pada saat kita live di Radio Sanggulangi _. Kemudian mitra Sanggulangi juga bisa mendengarkan melalui radio analog di frekuensi 99,2 FM, kemudian bisa juga melalui radio streaming di online radio box. Jadi ada banyak cara untuk mendengarkan Radio Sanggulangi, tinggal mitra Sanggulangi pilih yang mana ya. Ada satu cara lagi, mitra Sanggulangi juga bisa download aplikasi Radio Sanggulangi FM di akun Google Play Store ataupun di App Store melalui ponsel kesayangan Anda. Ayo mitra, sudah bergabung ada Mas Danu Trenggalek, kemudian ada Mas Ferry. Tebak juara Festival Riak Nasional yuk Kak. Nah kira-kira siapa ya nanti yang akan menjadi juara, entah itu dalam Festival Riak Remaja ataupun Festival Riak Nasional, ditunggu saja nanti malam pengumumannya ya. Kemudian yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini ada Mbak Diah Ayu, ada Mas Firman, kemudian ada username Strawberry. Oke, terima kasih banyak untuk mitra Sanggulangi semuanya yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini, siang ya, yang sudah bergabung di siang hari ini. Dan karena perjumpaan kita masih cukup panjang hingga nanti tuntas pukul 1.00 dari dengan lagunya Sahabat Sejati. Saat mendengarkan
2: Sahabat Sejatiku, hilangkah dari ingatanku di hari kita.
0: Saat mendengarkan

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini yang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea di negeri ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari
2: lemon tea.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Bila, sini. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
4: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
3: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
4: Axis Digital?
3: Iya, Pak. Axis Digital pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
4: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
3: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
4: Wah, lengkap ya Axis Digital?
3: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.

0: Oh, dari tadi ngomong terus. Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Eksit Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-64. Solusi cetak cepat, kualitas hebat. Pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop
2: ada sayur mayur, mau lagi.
0: Apa?
2: Telur, gula, dan minyak.
0: Apa neh?
2: Baju dijual di bawah harga pabrik.
0: Kurang eneh.
2: Hahaha. Ayo gaskan lor. Buruan belanja. Popper, Kidul Alun-Alun, Ponorogo. Tetap paling murah.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit kebanggaan Ponorogo. Tadi kita ucapkan selamat siang untuk Mitra Songgolangit semuanya yang di siang hari ini masih stay tune di akun TikTok kita Radio Songgolangit FM, ataupun juga untuk Mitra Songgolangit yang sudah mendengarkan kalau kelalui. Dan di hari ini Mitra Songgolangit di hari Senin 15 Juni ada berbagai rangkaian Boksaun Dunam. Tadi malam ada kirab bedol pusoko ya, dari Paseban alun-alun Ponorogo menuju Kota Lama Makom Batara Katong. Kira-kira siapa nih di antara dari Mitra Songgolangit yang semalam menyaksikan kirab secara langsung, boleh banget yang mau berbagi pengalaman ya. Nah, kemudian juga akan ada kirab pusaka nanti ya Mitra Songgolangit, dari Kota Lama menuju alun-alun Ponorogo. Jadi kemudian nanti malam juga ada penutupan Grebek Suro, dan besok ada larungan Telaga Ngebel. Luar biasa banyak rangkaian acara dari Grebek Suro Ponorogo 2026. Kalau Mitra Songgolangit sendiri, kira-kira rangkaian acara yang mana yang ini ya, rangkaian acara mana yang paling dinanti-nanti, boleh banget tuliskan di kolom komentar, kita berbagi cerita, berbagi pengalaman juga. Nah, oke Mitra Songgolangit, karena di kesempatan siang hari ini sudah ada beberapa pendengar yang sudah bergabung dari kolom komentar TikTok kita, kita coba sapa-sapa terlebih dahulu. Ada Ponorogo Update, nyimak. Oke, terima kasih banyak admin Ponorogo Update sudah ikut bergabung. Kemudian ada Mas Prima Dwi, ada Mas Ragil juga, ada Mas N request baik-baik sayang spesial. Oke, baik-baik sayang, kita coba carikan dulu lagunya, apakah sudah masuk ke playlist kira-kira ya. Baik-baik sayang, oke nanti kita putarkan satu persatu ya. Kemudian ada Mas Prima Dwi, semurahki pertahan. Ah, bisa aja ini Mas Prima ya. Kemudian ada Putu Warok, acara

Campur sarinya dari pukul berapa sampai pukul berapa? Cara campur sari lagu-lagu Jawa itu nanti jam 2 sampai dengan jam 4 sore. Kemudian ada Mbak Tias. Ini acara lagu, apakah lagunya lagu pop Indonesia di tahun-tahun 2000-an, 2010, 2020 ini bisa ya. 2010-an lah kita putarkan nanti kalau mau request. Ada Mas Putuwarok request Surti dari Jamrut. Kita coba cekkan dulu lagunya udah masuk ke playlist atau belum. Oh, saya belum masuk ke playlist, mohon maaf Mas Putuwarok. Mungkin mau request lagu lain, boleh ya, tuliskan aja di kolom komentar. Nanti kita coba downloadkan dulu deh lagunya. Oke, Mitra Langsung Lagi, terima kasih banyak sekali lagi untuk Anda yang sudah bergabung. Kita jeda pariwara terlebih dahulu. Dan pastikan jangan beranjak dari 99,2 FM, karena nanti kita akan kembali hadir dengan serangkaian informasi yang sudah kita himpun.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Alhamdulillah yude, calon bayi ini awake dhewe kembar telu.
2: Iya mas, alhamdulillah, kabeh cewek.
1: Sedih lo maneh lahiran.

0: Aku wis nyiapne jenenge lho, Dik.
1: Piye, Mas? Mengko sing lahir pertama dijenengi sapa ya, Mas Penake?
0: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
1: Lah terus sing lahir nomor 2?
0: Sing nomor 2 tak jenengi Leni.
1: Iya, apik, Mas. Terus anak ketelu?
0: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yen bocah telu kuwi wis gedhe utawa pas lagi dolan, nek nyeluk Penak, Dik.
1: Piye lho, Mas?
0: Ditaleni Rafia.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Tuh teh siapa?
2: Teh jus, bos.
3: Jus? Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Lah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku teh jus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh. Ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya dengan teh jus.
4: Bang, es teh cekek 3.
2: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
5: Teh jus.
4: Seger. Satu lagi ya bang es teh jusnya.
2: Wah, pantesan ibu untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
6: Dari Winston.
7: Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali melalui jalan perniagaan yang berlaku dengan cara suka sama suka di antara kamu. An-Nisa, ayat 29.
6: Radio Sumberlangit.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Yo, mitra Songgolangit masih di 99 Radio Bangga. Tadi tahu ucapkan selamat siang untuk mitra Songgolangit semuanya yang di siang hari ini tetap Radio Songgolangit ada skor. Kemudian juga untuk mitra Songgolangit yang masih mendengarkan melalui radio analog ataupun bahkan melalui radio streaming. Jadi siang hari ini mitra Songgolangit kita masih ada berbagai informasi yang sudah berhasil dihimpun ya oleh tim jurnalis Radio Songgolangit FM. Jadi untuk mitra Songgolangit nanti komentar-komentar dari mitra Songgolangit akan kita bacakan satu persatu. Tenang ya, dari paling atas nanti kita bacakan. Dan di siang hari ini mitra Songgolangit karena Talita tidak sendiri, di meja gatekeeper ditemani oleh salah satu teman magang dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo, ada Cece Sheila dengan informasinya.
2: Ya mitra Songgolangit, informasi pagi ini ya dari Ponorogo. Suasana khidmat menyelimuti teras Peringgitan rumah dinas Bupati Ponorogo pada Minggu 14 Juni 2026 malam saat prosesi adat Bedol Pusaka digelar untuk menyambut malam Satu Suro. Semerbak dupa dan lantunan lelagon Jawa kuno mengiringi pelepasan tiga pusaka kembangan Ponorogo, yakni Songsong Payung Tunggul Wilung Tunogo dan Sabuk Angkin Cinde Puspito. Ribuan warga dan wisatawan turut memadati lokasi untuk menyaksikan jalannya tradisi sakral tersebut melalui Ketua Bupati Lisdiar Rita dan para pembawa pusaka yang mengenakan busana adat Panoragan. Setelah itu ketiga pusaka dibawa menuju kawasan Kota Lama atau Pasar Pon, dikenal sebagai pusat awal pemerintahan Ponorogo dan memiliki nilai sejarah penting bagi bumi reog. Dalam kesempatan tersebut, Lisdia Rita menyampaikan bahwa Bedol Pusaka merupakan simbol perjalanan, refleksi diri serta penghormatan kepada para pendiri Ponorogo. Tradisi ini diharapkan dapat memperkuat nilai kebersamaan, spiritualitas, serta membawa keberkahan dan keselamatan bagi masyarakat. Setelah disemayamkan semalam di Kota Lama, ketiga pusaka dijadwalkan kembali ke Peringgitan pada Senin 15 Juni 2026 melalui kirab pusaka yang menjadi bagian dari rangkaian Grebek Suro 2026.
1: Ya, informasi dari meja gatekeeper.
3: Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, mitra Songgolangit itu tadi ya informasi dari Cece Sheila. Jangan salah ya, namanya Cece Sheila. Nah, tadi ya mitra Songgolangit informasi yang sudah disampaikan terkait dengan kirab Bedol Pusaka tadi malam. Dan setelah itu, seperti yang dikatakan oleh rekan Sheila, nanti sore juga akan ada kirab budaya yang tentunya bisa disaksikan oleh seluruh masyarakat Ponorogo, bahkan yang dari luar Ponorogo mau menyaksikan secara langsung pun juga bisa. Nah, mitra Songgolangit untuk rute kirab budaya di hari Senin 15 Juni 2026

nanti dimulai dari Makam Batara Katong ya, Diandini, kemudian ke barat Batara Katong, dan nanti akan ke Jalan Hos Cokraminoto, kemudian melalui Jalan Jenderal Pasir Ponorogo. Jadi untuk Mitra Song Wajid yang nanti berencana untuk menyaksikan kirab budaya, Talita ingatkan untuk hati-hati di jalan, kemudian jangan lupa jaga barang bawaan Anda, terlebih di tempat keramaian, dan keselamatan diri Anda masing-masing. Terlebih untuk Mitra Song Langit yang bawa buah hati, usianya masih di bawah umur, jangan lupa dalam pengawasan orang tua. Kemudian setelah itu Mitra Song Langit, setelah adanya kirab budaya nanti siang hingga sore, dan nanti malam ini juga ada laku tirakatan mulai dari pukul 11 ya. Jadi untuk startnya ini ada di berbagai titik. Yang pertama ini dari Sekolah Rakyat. Kemudian start kedua di X Pasar Lanang. Start ketiga di Gedung Terpadu. Kamisnya berada di Pendopo Alun-Alun Ponorogo. Nah itu tadi ya Mitra Song Langit, informasi serangkaian dari kirab bedah pusaka, kemudian nanti ada kirab pusaka dan juga ada laku tirakatan. Jadi untuk Mitra Song Langit yang akan menyaksikan, paling ingatkan sekali lagi untuk selalu hati-hati dan juga dan jaga barang bawaan Anda.

Ya, Mitra Song Langit, karena di siang hari ini kita masih melakukan siaran coba. Satu per satu terlebih dahulu, Mitra Song Langit, ada dari Sate Ponorogo Darno Pamulang. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian ada Mas N, ada juga dari 30 plus plus plus ya. Kemudian ada Mas Wanto, ada juga Pak Dul yang sudah bergabung di kesempatan siang hari ini. Dan kalaupun Mitra Song Langit ada informasi yang ingin disampaikan terkait dengan kondisi cuaca, kondisi arus lalu lintas, atau sekedar sehat juga boleh ya. Anda bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992. Songgolani. Ya, Mitra Song Langit, cara perjumpaan kita masih cukup panjang hingga nanti tuntas pukul 1. Kita jeda pariwara terlebih dahulu. Kita putarkan satu buah lagu dari Mahadewi. Di lagunya, Sumpah I Love You.

0: Apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Asy-Syura ayat 30.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening ya. Busanya melimpah, oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Radio Sanggolangi, informasi dan solusi. Ya, Mitra Sanggolangi masih di 99,2 FM Radio Sanggolangi kebanggaan Ponorogo. Masih di Geraha Warta Siang yang menemani ruang dengar Anda di siang hari ini, Mitra Sanggolangi ya, dengan serangkaian informasi dari Ponorogo dan juga sekitarnya. Dan kalaupun Mitra Sanggolangi ada informasi yang ingin disampaikan, monggo silakan boleh ya, Anda bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992 atau bisa juga melalui kolom komentar akun TikTok kita di Radio Sanggolangit _. Sanggolangit. Di siang hari ini Mitra Sanggolangit informasinya masih berkaitan dengan rangkaian Grebek Suro 2026. Jadi setelah kita sampaikan tadi ya, Mitra Sanggolangit, ada beberapa rangkaian. Mulai dari tadi malam itu ada kirab bedol pusoko, kemudian siang nanti ada kirab budaya, dan nanti malam ada laku tirakata. Tapi di sisi lain juga ada kelak dengan gay gue star, ada ekoso, kemudian ada kajawi hip hop, ada Adif Marhenda, kemudian ada Okvalika Harlis, ada Waridul Aziz sama Intan Nurida. Nah, ini untuk Mitra Sanggolangit yang mau menyaksikan closing ceremony sekaligus pengumuman juara dari Festival Reog Remaja dan juga Festival Reog Nasional. Bisa nanti malam merapat di alun-alun Kabupaten Ponorogo.

Ya, Mitra Sewangi, ternyata di siang hari ini juga sudah ada yang bergabung melalui akun WhatsApp kita ya. Di siang hari ini Mitra Sewangi ada 3209, 4 angka terakhirnya. Requestnya lagu Setia Band, Status Cinta. Oke, nanti selepas ini kita putarkan ya. Terima kasih untuk 3209 yang sudah bergabung di siang hari ini. Bisa banget untuk menyebutkan namanya. Nanti kita biar mudah ya membacakannya. Ditunggu aja sebelum lagunya kita putarkan. Jangan beranjak.

0: dari 99,2 FM.
1: Songgolangi.
0: Ya, Mitra Songgolangit, karena di siang hari ini masih ada Cici Sela yang menemani ruang dengar Anda, kita coba bergeser ke meja gatekeeper.
2: Ya, Mitra Songgolangit, informasi kali ini berasal dari Ngawi. Satres Narkoba Polres Ngawi berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika dengan menangkap seorang pria berinisial RS, 36 tahun, di rumah kontrakannya di Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun. Penangkapan ini merupakan hasil pengembangan dari kasus penyalahgunaan sabu yang sebelumnya berhasil diungkap petugas. Dari tangan tersangka, polisi menyita sekitar 39,222 gram sabu yang telah dikemas dalam puluhan paket siap edar. Selain itu, sejumlah barang pendukung aktivitas peredaran narkotika seperti timbangan digital, plastik klip, sedotan plastik, telepon seluler, dan sepeda motor turut diamankan sebagai barang bukti. Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widyatama menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari penangkapan seorang pengguna sabu. Berdasarkan hasil penyelidikan dan pemeriksaan, petugas berhasil menelusuri jaringan pemasok hingga mengarah kepada tersangka RS yang kini menjalani proses hukum lebih lanjut.
0: Informasi dari Meja Gatekeeper.
3: FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.
0: Ya, Mitra Songgolangit, informasi yang baru saja rekan Cici Sela sampaikan ini tentunya bisa Anda akses kembali, bisa Anda simak kembali melalui laman fanspage Facebook kita di Radio Songgolangit FM. Dan jangan lupa juga Mitra Songgolangit untuk mengikuti seluruh akun media sosial kita, mulai dari Facebook di Radio Songgolangit FM. Di sana Anda akan menyimak informasi-informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songgolangit FM. Kemudian jangan lupa juga follow akun Instagram kita di songgolangit.png. Di sana Mitra Songgolangit akan bisa melihat konten-konten hiburan, konten-konten informatif dan juga inspiratif ya. Jangan lupa di follow aja. Kemudian akun TikTok kita di Radio Songgolangit _ juga jangan lupa di follow. Oke, Mitra Songgolangit, karena perjumpaan kita masih cukup panjang hingga nanti tuntas pukul 1 siang, kita jeda pariwara terlebih dahulu dan langsung saja kita putarkan request dari Mas Irawan Setiaben dengan lagunya Stasiun Cinta.

0: Bak ia sing full senyum saya.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2.

Radio Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun perso rahasiane kan lho, Pak?
1: Tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet, ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep iso diwaca ning kemasan ne bune.
0: Terus hasilnya apik tenan to ora, Pak?
1: Ini wis tak delok jios tenan bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak.
1: Pupuk KCC Astro Tablet Lancair sumadiyo dateng
2: Toko Kurnia Tani 100 meter barat perempatan Balong Ponorogo. Toko Tani Makmur atau Pak Budi Blebakan Desa Gontor Melarak Ponorogo. Toko Bina Tani atau Mas Edi, Desa Banjangan Sambit Ponorogo. Toko Gria Tani atau Mas Junianto, Desa Cerabak Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Gunakan senyummu untuk mengubah dunia, tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Halo anak-anak, hari ini kita sinau bahasa Inggris ya. Bu guru coba jajal tanya. Putro, coba jawab, bahasa Inggrisnya pintu apa?
1: Dor, bu guru.
0: Nek bahasa Inggrisnya buka pintu.
1: Open the door, bu guru.
0: Nah, terakhir, bahasa Inggrisnya pintu ra dibuka-buka apa, Put?
1: Gedor-gedor, bu.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, opo nandur jagung, kok mesti hasil iki apik-apik tenan. Godhong iki joroyo-royo, tur mesti panen iki melimpah, Pak. Mbok sampean iki nyuwun perso rahasiane opo?
1: Sing tenang lho, Pak. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane hasil pertaniane sing apik lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Yen pupuk cair KCC sing tutupe ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule utawa putien, anti bogang lan mesti ndadekke hasilé mundhak akeh.
0: Mentes hasilé. Oh, no. Lah carane nganggo?
1: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
0: Lah terus hasilé apik tenan ta ora, Pak?
1: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
0: Masuk, Pak.
1: Ora ana sing gabuk, jagunge ya blas ra ana sing bogang. Hasilé akeh lan apot, Bu.
0: Nek ngono pupuk cair KCC iki pancen oke yo, Pak.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng toko Loh Jinawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13 Tugi Gangsal 11 Ponorogo. Toko DR Tani utawi Pak Suprayetno, Desa Serangan Sukorejo Ponorogo. Toko Sahabat Tani, Desa Karanglolor Sukorejo Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sacelak panjenengan. Pelayanmu adalah saudaramu. Samakan makanan dan pakaiannya denganmu, dan janganlah memberi pekerjaan yang dia tidak mampu mengerjakan. Hadis riwayat Bukhari.
3: Radio Sungguh Langit, pukul 12.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: wis, wis, wis, jangan pancing jos, tenan top marko.
1: Ora apa to Pak nih, kok jajus, jajus
0: gitu. Bune, atas ya wae diri kira tau nandur bangsane sayuran lan buah-buahan. Ya kok iso yo koyo ngene ha, pilih tanduranku.
1: Duh, Pak, apik tenan, terutama sing duren, jeruk, pelem, kakao, kopi, cengkeh, porang, kates, gedang lan liyane. Sak durung-durunge sing tanduran gedhe ngono kuwi angel lho, Pak. Seneng apa saiki malah ati? Yo,
0: iki kenah mergo pupuk kasih si Astro lan tablet apa dene sing cair. Khususe tanduran sing gedhe-gedhe kuwi mergo peranane kasih si Astro tablet. Tanduran sing gedhe-gedhe njaluk dipakani zat sing senadyan sithik-sithik nanging kontinu utawa sumadyo terus-menerus ing lemah nganti mes setahun. Lah sing bisa ngene iki yo mung KCC Astro tablet nanging sing kanggo tanduran iki ukurane tablete luwih gedhe
1: dhewe. Oh, ngono to. Sing cair, sing spesial sayur dan buah kuwi peranane opo,
0: Pak? Yo, jane asile tanduran awake dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair.
1: Lah carane nganggo piye, Pak?
0: Wis wah janeng dhewe ning kemasane, aku selak budal menyang kebon lho, Bu.
1: Lah, Bapak iki lho.
0: Pupuk KCC Astro Tablet Lancair Sumadyo dateng
2: Toko Dewa Tani atau Mas Wakun Ngampungan, Ngambel, Balong, Ponorogo Toko Berkah Tani atau Bu Fitri Jalan Raya Melarak, Sambit atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni Barat Perempatan Bagel Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Songgulangitpedia. Mitra Songgulangit, tahukah kamu? Radio memiliki keunggulan dibandingkan media massa lainnya. Sebagai media audial atau auditif, radio bisa didengarkan di mana saja, sembari melakukan aktivitas apapun. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Jaring internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

Radio Songgolangi, informasi polusi. Radio Songgolangi Ponorogo. Dan di kesempatan siang hari ini Mitra Songgolangi Talita kembali hadir dengan serangkaian informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songgolangi FM. Jadi sebelum itu, untuk Mitra Songgolangi yang mau bergabung bertukar informasi dengan kita, monggo silakan bisa ya, Anda bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992. Saat ini Mitra Songgolangi di menit 41 lepas dari pukul 12 di tengah hari ya. Setelah tadi Mitra Songgolangi beraktivitas sejak pagi dan di siang bisa dimanfaatkan melakukan aktivitasnya. Nah, kemudian untuk Mitra Songgolangi yang di siang hari ini belum makan siang, nah ini bisa makan siang terlebih dahulu, bisa istirahat siang, tidur siang sambil menunggu waktunya nanti ketika aktivitasnya sudah mulai dilakukan kembali. Nah, Mitra Songgolangi karena masih di Graha Warta, kita bergeser ke informasi dari Kediri terlebih dahulu ya, terkait dengan peristiwa kebakaran hebat melanda sebuah gudang yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan komoditas sembako dan gulungan kertas di Kelurahan Banjaran, Kota Kediri, Jawa Timur pada Senin dini hari 15 Juni 2026. Banyaknya material kering yang mudah terbakar di dalam ruangan membuat kobaran api dengan cepat mengganas dan melahap seisi bangunan. Peristiwa ini sempat membuat panik warga sekitaran lantaran kumpulan asap hitam pekat membubung tinggi disertai jilatan api yang terus membesar dan sulit dikendalikan. Mengingat skala kebakaran yang cukup besar, otoritas pemadam kebakaran langsung mengerahkan kekuatan penuh. Lebih dari 7 unit armada mobil pemadam kebakaran gabungan dari pemerintah kota dan pemerintah kabupaten Kediri diterjunkan secara masif ke lokasi kejadian guna melakukan lokalisir rambatan api. Proses penjinakan si jago merah memakan waktu yang cukup lama. Hal ini dikarenakan posisi titik api utama berada di bagian dalam gudang dan tertimbun material logistik. Guna mempercepat penetrasi air, petugas di lapangan mengambil tindakan taktis dengan menjebol sebagian dinding tembok bangunan gudang. Kepala UPT Damkar Kota Kediri, Dani Adi Projo, memaparkan bahwa tumpukan kertas di dalam gudang menjadi bahan bakar utama yang membuat api awet berkobar di dalam struktur bangunan. Hingga saat ini, tim pemadam kebakaran bersama jajaran kepolisian dari Polres Kediri Kota masih melakukan penyelidikan mendalam untuk mengungkap penyebab pasti kebakaran. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara awal, insiden ini diduga kuat dipicu oleh adanya hubungan pendek arus listrik atau korsleting pada jaringan kabel di dalam gudang. Guna menjaga keamanan dan mempermudah jalannya proses investigasi lanjutan, petugas telah mensterilisasi area sekitar dengan memasang garis polisi. Pihak berwenang memastikan tidak ada korban jiwa, baik luka-luka maupun meninggal dunia dalam musibah ini. Meski demikian, akibat rusaknya struktur bangunan dan ludesnya barang-barang pasokan di dalam gudang, total nilai kerugian material diperkirakan

Ya, Mitra Songlangit, lagi-lagi terkait dengan informasi kebakaran ya. Nah, jadi untuk Mitra Songlangit, untuk Anda semuanya, baik itu di rumah, di tempat kerja, di gudang, di tempat usahanya, pastikan kabel listrik ini benar-benar belum. Kemudian juga untuk sebelum meninggalkan rumah, alat-alat elektronik seperti misalnya setrika, kemudian apalagi ya, yang memicu kebakaran ini juga harus diperhatikan sebaik mungkin. Dan semoga kejadian serupa tidak terjadi lagi, dan semoga korban diberikan kesabaran atas musibah yang diterima. Nah, Mitra Songlangit, beberapa informasi lain masih akan terus kita hadirkan. Jadi pastikan jangan beranjak dari 99,2 FM, tetap bersama kami di Geraha Warta.

0: untuk memakannya. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Woro-woro, kumpul.
2: Ene opo iki? Ene opo?
1: Iki loh, dalam rangka pesta rakyat Ponorogo, Popper menggelar pagelaran reog.
2: Kapan kui?
1: Pas siji suro, tanggal 16 Juni mulai jam siji awan. Sing manggon yoning pelatarane Popper kono loh.
2: Jan, jos-jis tenan Popper ki. Enek opo neh?
1: Kui engko si enek live musik, DJ, uga parade badut.
2: Weleh.
1: Jan, orang dua mau tenan Popper ki. Wis regane murah-murah, hiburane uga meriah.
3: Cuma gelar. Ayo, sedulur Ponorogo, ojo nganti lali. Tanggal 16 Juni, ojo delok pagelaran reog. Manggon ning Popper, iso alun-alun Ponorogo. Popper tetap paling murah, uga paling meriah.

ada bara suara terbuang dalam waktu. Sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di siang hari ini di program Graha Warta edisi siar Senin 15 Juni 2024. Terima kasih kami sampaikan untuk mitra Sengwangi semuanya yang sudah bergabung, yang sudah mendengarkan. Namun jangan beranjak dari 99,2 FM karena selepas ini masih akan ada rekan Cece Sela dari peserta magang Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Dan akhirnya mitra Sengwangi dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo, saya Palita Amel yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Selamat beraktivitas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra Sanggolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya, esok ini baik ujian toh.
2: Iya enak baik.
1: Ujiannya ya apa lo sesok ki?
2: Ketok ki sesok waya ujiannya biologi ya.
1: Oh ala, kira-kira apa bape?
2: Kayaknya ya sesok ki waya perhewanan.
1: Perhewanan?
2: Iya.
1: Oh ala, yuk saya sinau.
2: Yuk seno ayo.
1: Iki anu ya, ane pembahasan nyeleneh.
2: Apa lo nal kuwi?
1: Apa sing dinduweni kucing, sing ora dinduweni kewan liya?
2: Malah kaya ngono ya gampang no.
1: Apa gampang iki?
2: Buntut.
1: Buntut?
2: Iya.
1: Macan yang duwe buntut?
3: Oh no.
2: Oh iya ya. Anu, loreng.
1: Loreng. Nek loreng macan yang duwe loreng.
2: Oh iya, ini meh podo. Ya terus apa nak?
1: Apa sing dinduweni kucing, sing ora dinduweni kewan liya?
2: Ya,
1: anak kucing.
2: Oh iya.
4: Wis pancen abang-abang terus ayu-ayu tenan, ora rugi oleh kong ragati.
5: Oh, sampean kurang ajar, Pak Mi. Ayo, sapa sing abang-abang ayu-ayu?
4: Sabar, sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan cair. Yo,
5: Bu. Oh, iya, Pak Mi. Nek iki yo abang lan ayu-ayu tenan, teruwe ketel, ter akeh banget. Iki apa nganggo KCC sing kanggo pari lan jagung kae?
4: Yen sing tablet padha karo sing kanggo pari lan jagung. Ini sing cair kuwi beda. Sing cair sing khusus lombok, tomat lan terong. Kombinasi pupuk tablet lan cair iki sak liyane iso ngundakke hasil panen, uga iso nyuda kerusakan saka serangan omo lan penyakit.
5: Ya terus carane nganggo?
4: Sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran. Dene sing cair carane disemprotke ning godhonge. Tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho iki.
5: Ngono, ya wes, aku semudeng saiki.
0: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko Ude Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karang Joho Badegan Ponorogo, toko legenda tani Mas Heri Desa Winong Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo, toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo, toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Nailan Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
7: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
6: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
6: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh iya? Terus-terus?
7: Karena ada air tree teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang.
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wingscape.

0: dunia itu harta benda, dan sebaik-baik harta benda dunia adalah perempuan yang soleh. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sungai Langit, pukul 13.00.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Ya, selamat siang Mitra Songgolangit. Bagaimana kabar Mitra Songgolangit pada siang hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan segala aktivitas yang dijalani Mitra Songgolangit berjalan dengan lancar ya. Dengan penuh rasa bahagia, Cece Sheila kembali hadir menyapa Anda dalam program Graha Warta Siang, edisi siar Senin 15 Juni 2026. Cece Sheila akan menemani Mitra Songgolangit ya, hingga tuntas pukul 14. Tentunya dengan beberapa informasi yang menarik dan terkini ya. Salam hangat juga untuk Mitra Songgolangit yang setia mendengarkan melalui radio analog di 99,2 FM maupun yang saat ini bergabung melalui layanan radio streaming online ya di berbagai daerah. Terima kasih sudah menjadikan Radio Songgolangit sebagai teman setia di tengah aktivitas yang Mitra Songgolangit. Bagi yang sedang bekerja, menjalankan usaha, berada di perjalanan, mengurus berbagai keperluan, beraktivitas di rumah, ataupun sedang menjalani istirahat siang ya. Tetap semangat menjalani aktivitas di awal pekan ini ya, karena kita memasuki hari Senin yang identiknya kita kembali beraktivitas, kembali untuk banyak melakukan kegiatan ya. Semoga setiap pekerjaan yang dilakukan hari ini maupun hari-hari berikutnya diberikan kemudahan dan hasil yang terbaik ya Mitra Songgolangit. Mitra Songgolangit juga bisa berinteraksi dan berbagai informasi dengan kami. Informasi seputar lalu lintas, cuaca, ataupun berbagi peristiwa di sekitar Mitra Songgolangit di melalui pesan WhatsApp di nomor 0811-3555-992. Ya, informasi dari Mitra Songgolangit tentunya sangat bermanfaat untuk kita semua ya. Ya, untuk menemani waktu siang Mitra Songgolangit, agar semakin bersemangat, Cici Sheila akan memutarkan satu buah lagu yang berjudul Seumur Hidupku.

0: Bu Nana.
1: Hey, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya, perlindungan 4-7.
0: Kan? Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Dilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
5: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
4: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
5: Axis Digital?
4: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
6: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
5: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
4: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
5: Wah, lengkap ya Axis Digital?
4: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
5: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
4: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas

Ya, Mitra Songgol Langit masih bersama Cici Sheila ya. Cici Sheila punya satu informasi dari Ponorogo. Niat seorang warga negara Malaysia berinisial MZ untuk menikahi kekasihnya dengan perempuan Indonesia asal Kabupaten Pacitan harus terhenti setelah diketahui menggunakan paspor yang sudah kadaluarsa saat mengurus administrasi pernikahan di KUA Donorojo. Temuan tersebut kemudian dilaporkan kepada kantor imigrasi Ponorogo untuk ditindaklanjuti. Dari hasil pemeriksaan petugas, menemukan bahwa MZ berada di Indonesia tanpa dokumen perjalanan dan visa yang masih berlaku. Kasus ini berlanjut ke proses hukum hingga pengadilan menyatakan MZ bersalah atas pelanggaran keimigrasian dan menjatuhkan hukuman 4 bulan penjara. Setelah menjalani hukuman, MZ dideportasi ke Malaysia melalui Bandara Juanda Surabaya dan dikenai penangkalan untuk jangka waktu tertentu. Imigrasi Ponorogo menegaskan akan terus memperkuat pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing guna menjaga ketertiban serta memastikan seluruh aturan keimigrasian dipatuhi. Ya, Mitra Songgol Langit dari kasus tersebut mengingatkan bahwa urusan administrasi ini memang sangat penting ya, apalagi yang berkaitan dengan dokumen resmi seperti paspor dan visa. Memang gak bisa dianggap sepele ya urusan seperti ini. Niatnya memang baik ya, mau menikah dengan pujaan hati, tapi kalau aturan gak dipenuhi ya tetap ada konsekuensinya dan akan mempersulit di kemudian hari gitu ya. Semoga kejadian ini jadi pelajaran baik untuk warga asing maupun masyarakat kita, supaya selalu memastikan kelengkapan dokumen sebelum mengurus sesuatu di Indonesia ataupun dari Mitra Songgol Langit yang mengurus dokumen di luar negeri gitu ya. Nah, untuk Mitra Songgol Langit jangan beranjak dari 99,2 FM karena masih ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan ke Mitra Songgol Langit.

ingin dicintai Allah dan Rasul-Nya, hendaklah dia berbicara benar, menepati amanat yang tidak mengganggu tetangganya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

0: Ya, Mitra Sanggol Langit, informasi kali ini berasal dari Ponorogo ya. Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Ponorogo menyiagakan 237 personel untuk menjaga kebersihan selama pelaksanaan Kirab Pusaka Grebeg Suro 2026. Ratusan petugas tersebut akan disebar di sepanjang rute kirab guna mengantisipasi penumpukan sampah setelah ribuan warga memadati jalannya prosesi budaya tahunan ini. Kabid Pengelola Sampah dan Limbah DLH Ponorogo, Adi Fahrianto, menjelaskan bahwa tim yang diterjunkan terdiri dari 167 petugas kebersihan DLH dan 70 siswa pecinta alam. Mereka bertugas membersihkan kawasan mulai dari Makam Batoro Katong hingga alun-alun, serta menyisir area publik usai acara berlangsung. Selain pembersihan, DLH juga mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Berdasarkan evaluasi tahun-tahun sebelumnya, sampah plastik dari kemasan makanan dan minuman masih menjadi jenis sampah yang paling banyak ya ditemukan setelah kegiatan kirab selesai. Ya, Mitra Sanggol Langit, langkah yang diambil Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo ini memang patut diapresiasi ya. Apalagi kalau acara besar seperti Grebeg Suro ini memang pasti ramai pengunjung. Jadi sampah itu menjadi fokus perhatian lebih gitu ya. Namun salut terhadap DLH Ponorogo yang sudah menyiapkan ratusan petugas demi menjaga kebersihan selama acara berlangsung. Tapi juga ini bukan cuma tugas petugas saja ya menghadapi sampah ini, bukan petugas kebersihan saja, tapi masyarakat juga perlu ikut sadar untuk membuang sampah pada tempatnya agar tradisi yang dilakukan setiap tahunnya ini selain meriah juga tetap menjaga lingkungan tetap bersih dan nyaman ya Mitra Sanggol Langit. Ya Mitra Sanggol Langit, jangan beranjak dari 99,2 FM karena masih ada informasi yang akan Cece Shala sampaikan ya.
1: Radio Sanggol Langit, informasi dan solusi.

0: lemon yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favorit gue. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Ya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea di negerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favorit gue. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Ya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea di negerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing celi utawa ngabar panen dadi ora nemke.
4: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprang.
3: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
4: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjrone 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
5: NPK Tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing budi.
6: Pupuk KCC Astro, saged kabundo datang, toko agro borang tani, desa Singosaren, Jenangan, Ponorogo. Toko Langgeng Jaya Tani, timur pasar Kesugihan, Pulung, Ponorogo. Toko Pojok Tani atau Mastri, Timur Pasar Sawo, Ponorogo. Toko Santani Jaya, Dukuh Sepat Desa Suru, Soko, Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut, dateng toko-toko sacelak panjenengan.
7: Bila, sini, kamu dipanggil dosen tuh.
8: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
7: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
9: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
7: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
9: Axis Digital?
7: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
9: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
7: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
9: Wah, lengkap ya Axis Digital?
7: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
9: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
7: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono, Jenangan, Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

Ya, Mitra Sungguh Langit, saat ini lagu Perih ya dari Viera sedang mengudara sekaligus mengakhiri sesi Graha Warta Siang bersama Cici Shela. Cici Shela pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik pribadinya, dan sebaik-baik pribadi adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

0: tunangan.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Yubila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
6: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
5: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
6: Axis Digital?
5: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
7: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
6: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
5: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
6: Wah, lengkap ya Axis Digital?
5: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
6: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
5: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

Songo Boko Crowley FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

0: Bak ia singful senyum saya.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Tuh teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
3: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah, iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku teh jus gula batu.
3: Loh, yang lain juga enak loh. Ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus, bang.
5: Teh jus.
4: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
6: Dari Winston. Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

0: Jaga langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Suster.
2: Iya dok.
1: Pasien kamar 5 kok gak ada?
2: Saya suruh pulang dok. Kasihan dia lagi sakit.
3: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing celi utawa ngabar panen dadi ora nemke.
4: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
3: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
4: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
5: NPK tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing budi.
6: Pupuk KCC Astro, saged kabundut dateng, toko agro borang tani, desa Singosaren Jenangan Ponorogo. Toko Langgeng Jaya Tani, timur pasar Kesugihan Pulung Ponorogo. Toko Pojok Tani atau Mastri, Timur Pasar Sawo Ponorogo. Toko Santani Jaya, Dukuh Sepat Desa Suru Soko Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut, dateng toko-toko sacelak panjenengan.
7: Bilbila, sini, kamu dipanggil dosen tuh.
8: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
7: Assalamualaikum. Mohon maaf pak, bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya pak.
9: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
7: Oh, itu pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital pak.
9: Axis Digital?
7: Iya pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
8: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
9: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
7: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
9: Wah, lengkap ya Axis Digital?
7: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
9: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
7: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Sesungguhnya marah itu datangnya dari setan yang diciptakan dari api. Dan api dapat dipadamkan dengan air. Karena itu jika kalian marah, maka berwudulah. Hadis riwayat Ahmad.
1: Radio Sungguh Langit, pukul 15. Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sungguh Langit FM.

Awas andulu jagat gumelar. Gusti wis sampurna diwulan raga. Kukuh jatine manungsa. Bakuh

0: Mas. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Pancen abang-abang terus ayu-ayu tenan. Ora rugi oleh kong ragati.
3: Oh, sampean kurang ajar, Pak Mi. Ayo,
2: sabar bune, sabar. Sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan cair. Gilo, bune.
3: Oh iya, Pak Mi. Nek iki yo abang lan ayu-ayu tenan. Terwoy ketel, terakeh banget. Iki apa nganggo KCC sing kanggo pari lan jagung kae?
2: Yang sing tablet podo karo sing kanggo pari lan jagung. Gini, sing cair pipi tuo, sing cair, sing khusus lombok, tomat lan terong, kombinasi pupuk tablet lan cair, iki sak liyane iso ngundakke hasil panen, uga iso nyuda kerusakan saka serangan omo lan penyakit.
3: Ya terus carane nganggo?
2: Yen sing tablet, carane didelepke ing lemah, ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair, carane disemprotke ning godhonge, tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho bune.
3: Ngono, ya wes, aku smudin saiki.
4: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko Ude Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karangjoho Badegan Ponorogo, toko legenda tani Mas Heri Desa Winong Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo, toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo, toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Nailan Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.
0: Pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak, digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

0: pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Tuh teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku teh jus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti tehmu dengan teh jus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
5: Teh jus.
4: Ah, seger. Satu lagi ya bang es teh jusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
6: Dari Winston.
0: Pengumuman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

0: masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo.

0: atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
4: mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
0: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos kali 150.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Barang siapa yang meminta-minta sedangkan dia memiliki harta kekayaan, maka seolah-olah dia sedang memperbesar siksaan dirinya di neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban.
1: Radio Senggelangit, pukul 16.00.

dilancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Kamu wangi banget.
3: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soft Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong, Soft Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: Soft Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soft Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong, Soft Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: Soft Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Pengumuman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea di negerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea di negerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
5: Radio Songgolangit FM

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direksi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Sleman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngiki ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Mas, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa yang ketika itu seseorang tidak lagi memperdulikan apakah halal atau haram harta yang diperolehnya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sungulangit pukul 17.
2: Maaf ya. Lihat istri itu, ingat Allah. Lihat anak, ingat Allah. Ibu lihat suami, ingat Allah. Kalau melihatnya begitu, maka substansi berumah tangga itu nikmat rasanya, dan tanggung jawab itu melekat pada diri kita untuk terjaga dalam kebaikan. Ya, saya nitipkan handphone saya ke antum, dan antum tahu itu punya saya. Ya, dan Anda mencintai saya misalnya, ta'zim di situ. Mungkin enggak handphone itu ditempatkan di tempat yang tidak baik? Mungkin enggak Anda taruh di lantai begitu saja? Demi Allah saya katakan, mungkin Anda akan mencari tempat terbaik, disimpan di situ, dirapi-rapikan, dilap-lap, karena Anda merasa itu punya saya yang dititipkan pada Anda. Manusia saja bisa Anda perlakukan demikian. Bagaimana ketika Anda melihat anak itu amanah Allah, yang Anda sebagai orang tuanya akan ditanya di kemudian hari. Maka kalau mau bersikap yang enggak enak itu, enggak bisa Pak kita lakukan. Mau bentak tuh enggak bisa. Mau marah tuh ditahan-tahan. Ya. Dan itu dijaga. Lihat istri sebagai amanah Allah, itu beda caranya dengan hanya melihat kemanusiaannya saja. Istri melihat suami sebagai amanah Allah akan lain. Ya. Makanya akan selalu sempat dan optimal merawat istri sendiri dibandingkan lihat-lihat istri orang. Begitu sebaliknya. Ibu pun tidak harus berharap, kenapa ya suami saya gak seperti ustad? Harapan yang sia-sia. Sudah ada turunan hikmahnya. Nah itu ada latihannya. Latihannya apa? Alladzina yadhkurunallah, dikir. Jadi kalau dikir itu sudah kuat dalam diri kita, ya sudah menghadirkan esensi zikir dalam diri kita, yang dilihat semuanya itu semua anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi saat dia gembira itu dia bersyukur, dan saat dia sedang mengalami duka dia bersabar. Semua sama sebagai ibadah. Ajaban diambil mukmin. Kalau sudah seperti itu, kata Nabi, perkara hidupnya mengagumkan. Gak ada keluhan. Itu latihannya zikir. Nah zikir ini di Quran diturunkan dalam bentuk yang pokok berupa amalan ritual. Karena itulah semua bentuk amaran ritual disebut dengan zikir. Jadi kalau kita ingin hadirkan sifat tadi, maka cara pertama tingkatkan ibadah ritual. Sholat. Apalagi? Al-Quran. Saya ambil dua dulu lah, supaya enggak banyak-banyak dulu. Ini yang pokok sholat yang kita lakukan tiap hari. Tinggal kuantitas dan kualitas kita tingkatkan. Maaf, lihat sini baik-baik. Sholat itu di Al-Quran disebut dengan zikir. Dalilnya Quran surah ke-20 ayat ke-14. Dan langsung disarikan dengan fungsi ibadah sebagai fungsi hidup kita. Sudah? Perhatikan baik-baik. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Kedalilnya. Sayalah Allah, kata Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan dan layak disembah kecuali saya, Allah. Allah. Bagaimana kenal Allah sebagai Tuhan? Ya, yang layak disembah, yang harus dipertuhankan, kenalnya bagaimana? Mendekatnya bagaimana? Fa'budni, sembah saya supaya kamu kenal saya, dekat dengan saya, tahu saya. Bagaimana caranya? Wa aqimis shalah, tunaikan salat. Kalau pengen dekat dengan Allah, terkoneksi kepada Allah, tersambung, punya sifat tawakal yang kuat, nih tingkatkan sholatnya, tambah. Makanya tiap hari kita sholat 5 waktu itu untuk membangun konektivitas dengan Allah. Sebab kalau sudah dekat, aksesnya pun terbuka semua. Itu maksudnya. Anda dekat dengan pimpinan, akses di perusahaannya kan mudah untuk diakses. Ya kan? Kita punya kenalan yang kuat, yang punya sesuatu, aksesnya mudah dibuka. Kita kenal Allah dan dekat dengan Allah, apa yang sulit bagi Allah? Dan ini kita yakin. Nah sekarang Allah kasih jalan. Coba lihat orang-orang dulu, ya. Mereka ketika akan melatih dirinya untuk tersambung kepada Allah, sholat semua, termasuk para nabi, rasul. Tapi dahsyatnya, ketika ada apapun dalam kehidupannya, yang sulit Allah mudahkan. Minta langsung dikabulkan. Dan ya, sangat luar biasanya, seringkali terjadi mintanya lewat sholat. Nabi Zakaria itu kan dihukumi istrinya oleh medis itu menopause dan mandul. Maaf, gak mungkin punya keturunan. Kapan mintanya? Dalam sholat. Mohon sama Allah. Dan itu dikabulkan. Dan diabadikan di Quran dengan surah yang sama, Ali Imran ayat 38-39. Hunalika da'a Zakaria Rabba, qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, mereka mengatakan aku enggak mungkin punya keturunan. Mereka mengatakan istriku punya keterbatasan. Maka aku memohon kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Engkau yang Maha Mendengar. Kalau kepada yang Maha Mendengar doa saya tidak dikabulkan, mohon tunjukkan kepadaku lewat salat ini ya Allah dengan cara apa lagi dan kepada siapa aku mesti memohon. Itu enggak nunggu lama, permohonan selesai turun jawaban ayat 39-nya. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Turun malaikat mengabarkan, engkau dapat kabar gembira, akan punya anak, langsung namanya dikasih Allah Yahya. Annallaha yubasyyiruka bi Yahya. Artinya hidup yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang perempuan, maaf, yang divonis menopause dan mandul, bayi yang hidup, kata Allah enggak ada yang mustahil, lahir dan terjadi itu. Yahya, John, lahirlah. Kapan terjadinya? Saat sholat. Karena itu saat dipanggil sholat, itu isinya itu kan doa semua. Silakan ngecek, isinya doa semua. Dari mulai takbir, sujud sampai salam, isinya doa semua. Itu konektivitas kita dengan Allah, minta. Kapan itu bisa terkabul dengan cepat doanya? Kapan selesai urusan kita? Kalau koneksinya bagus. Makanya disebutnya zikir, yang terhubung, yang nyambung. Semakin kenal, semakin dekat, semakin mudah. Kadang belum minta, sudah diberi. Ada yang orang belum berucap, Allah sudah berikan. Sehingga ketika menghadapi masalah yang sama, ringan. Bukan gak punya masalah. Akan dihadapi, diringankan oleh Allah. Masalah yang sama, ini sampai ribut, adu argumentasi. Orang ini cuma senyum selesai. Betapa banyak masalah kecil diargumentasikan jadi besar. Akhirnya problem. Tapi tidak sedikit masalah besar dihempaskan di atas sajadah. Ketika koneksinya dengan Allah itu kuat, tiba-tiba hilang seketika. Selesai. Makanya Nabi Ya'qub, kalau punya masalah, yang beliau lakukan apa? Dia bentangkan sajadahnya, dia sholat, dia mohon kepada Allah. Itu dilestarikan di Quran surah ke-12 Yusuf ayat ke-86. Aku tuh kalau sedang punya masalah apapun, ya aku bangun konektivitas dengan Allah. Innama ashku batti wa huzni ilallah. Saya curhatnya cuma sama Allah. Ini Pak. Ini bagian pertama. Nah, jadi kalau ingin semakin kuat, sampai ada masalah diringankan, mau kerja dibukakan pintunya, itu ada jenisnya. Yang pokok ada 5 waktu, 17 rakaat, yang detil itu ada pada sunnahnya. Dan itu hebatnya dalam Islam. Dijelaskan caranya, disebutkan tujuannya, dan diterangkan hikmahnya. Contoh. Kita sekarang jam berapa? Jam 9.20. Di waktu saat ini ada waktu sholat disebut dengan sholat duha. Duha itu dibagi 3. Ada awal duha, penguat zikir, pengganti seluruh bagian zikir di tubuh kita, yang disebut dengan syuruk. Itu kurang lebih jaraknya 1 jam setelah subuh. Jadi kalau tadi 4.45, ya 5.45 menjelang jam 6 itu masuk syuruk. Setelah itu masuk ke jam 8, jam 8 sampai ke kurang jam 10, itu pertengahan duha. Pertengahan duha. Apa fungsinya? Di antaranya mempermudah rizki. Di antaranya. Bilangannya berapa? 2-4 rakaat bisa dikerjakan. Ya, dan harapannya apa? Bukan pada rizkinya. Ya, jadi jangan sampai motifnya cuma sekedar keduniawi, kurang tepat. Kenalkan kepada Allah, nanti biarkan janji yang disampaikan oleh lisan Rasulullah itu terjadi. Ya, jangan pada rizkinya, ini terbatas, cuma sampai situ. Tapi kalau kita minta sama Allah, dikasih jalannya itu dari sisi yang tidak kita duga. Anda berhitung, Allah kasih hitungan. Anda tak berhitung, Allah kasih apa yang tidak pernah Anda hitung sebelumnya. Itu poinnya. Maka lakukan sholat dekati, itu yang disebut sholat duha. 2 rakaat, tambah lagi 2. Untuk kenal Allah. Kalau sudah merasakan dekat, sudah nyaman, sudah enak, muncullah kemudian kesan dalam hati. Terserah Allah mau kasih berapa. Yang penting sudah enak, sudah damai. Di titik itulah kemudian Allah limpahkan dari apa yang gak pernah kita duga sebelumnya. Tiba-tiba keluar, kok ada telepon, dapat proyek, dapat macam-macam. Tapi tujuan sholatnya bukan untuk proyeknya. buat kenal Allah ulul albab ini. Kalau cuma pengen lancar, baru serabutnya. Kalau cuma pengen lulus proyek, itu baru daging luarnya. Ulul albab itu kenal Allahnya, sehingga dia tahu akses intinya itu. Itu poinnya. Dan gak mahal. Emang kalau sholat duha di An-Nur bayar, Pak?
3: Pakai biaya.
2: Baiknya luar biasa. Sudah? Satu. Kalau mau lagi misalnya, ini yang paling dahsyat nih. Dibimbing kita sampai ke posisi terbaik di apapun itu. Jadi ayah terbaik, ibu terbaik. Ya, jadi karyawan strategis, di militer terbaik. Terbaik tuh gini, di tempat terbaik yang memuliakan tuh makom namanya. Makanya kuburan sering disebut makom kan? Ya kan? Maksudnya apa? Maksudnya Anda selama hidup berkaryalah yang baik, ibadah yang benar sehingga Anda wafat pun terhormat. Ya, kata makom itu pertama kali di Al-Baqarah ayat 125, makom Ibrahim. Ya. Ketika Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, didapatkan di situ makom Ibrahim, wa idh ja'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim. Makanya kalau kita tawaf itu dari mulai Hajar Aswad kan sampingnya dekat sekitar 5 meter ada makom Ibrahim kan? Itu tapak kaki pertama beliau meninggikan pondasi Ka'bah dan di situ diabadikan kemuliaannya sampai beliau wafat. Dikenal sampai sekarang. Ya, setelah sekian abad. Jadi kalau kita ingin terhormat dan masih dikenang sampai kapanpun itu makom namanya. Tapi ada cara yang lebih hebat. Anda di posisi itu, lawan pun mengakui memang Anda yang pantas ada di situ. Itu namanya makom mahmuda. Makom mahmuda. Siapa yang bikin urutan 100 tokoh paling berpengaruh di dunia? Siapa? Saya tanya, yang nulis siapa namanya?
4: 100 ribu? 200 ribu? Ya, cari langsung di Google tuh.
2: Lambat mas, waktu habis.
4: Michael Echard. Dia yang nulis, maaf ya. Urutan pertamanya siapa? Hambat, salam. Yang nulis itu muslim atau bukan? Kok bisa tergerak hatinya untuk menempatkan seorang nabi muslim di tempat pertama? Saya tanya begini, kenal Abu Jahal gak? Ya Allah, makin siang nih gak fokus nih. Saya kira cuma di Bengkalis aja yang kenal Abu Jahal, sini kenal juga.
2: Baik, Abu Jahal itu, apakah orang ini tidak kenal Nabi? Kenal. Orang ini tahu, kalau saya sebut orang ini berarti kurang bagus ya. Kalau saya sebut beliau berarti baik ya. Abu Bakar saya sebut beliau, Abu Jahal orang ini. Maksudnya Abu Jahal. Apakah orang ini tidak tahu kalau Nabi itu mulia? Nabi unggul. Nabi hebat kan? Jadi mengakui sebetulnya Nabi unggul. Dan gulat pernah, gulat dengan Nabi itu dalam olahraga, kalah. Dia tahu Nabi itu kuat. Ya. Di dalam cinta juga tahu Nabi paling unggul. Abu Jahal melamar Sayyidah Khadijah ditolak. Nabi gak lamar, Sayyidah Khadijah minta dilamarin. Ya. Dari sejak itulah dia gak mau tahu semua yang dari Nabi, pokoknya semua harus jelek. Walaupun dia tahu itu baik. Gak kenal, sampai gak menanamkan pada dirinya gak ingin kenal kebaikan Nabi. Gak ingin kenal pada sesuatu, itu jahlun namanya. Jadi kalau ada mbahnya yang paling bodoh, yang gak pengen tahu, itu Abu Jahal namanya. Maka sejak satu orang ini disebut dengan Abu Jahal. Tapi Abu Jahal pun itu meyakini kebenaran kekuatan Nabi cuman karena iri saja. Tidak. Tapi dia gak bisa nolak. Menilai seseorang di tempat terbaik yang kita gak bisa nolak dan mengakui memang dia orang yang terbaik, itu namanya maqam mahmuda. Tahukah Anda? Jalan untuk mencapai maqam mahmuda itu gak akan mungkin kita dapatkan kecuali mendekati yang punya semua maqam, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jalannya lewat sholat. Itu lewat sholat. Tapi karena ini levelnya istimewa, tingkat tertinggi, ya prajurit pengen jadi komandan terhebat yang diakui, gak ada orang nyoal. Di kepolisian pengen jadi pimpinan yang baik dan semua mengakui sehingga gak ada yang nyoal. Di perusahaan pengen jadi pimpinan yang ideal, ya semua mengakui, gak ada yang nolak. Itu maqam mahmuda. Jalannya apa? Ternyata gak pakai uang, Gak pakai koneksi-koneksi yang tidak jelas. Koneksinya dibangun dengan Allah, sehingga Allah melembutkan hati semua orang itu untuk menetapkan dia yang terbaik. Sholat. Karena levelnya tinggi, dinaikkan dari sekedar sholat fardu. Ditempatkan di waktu yang tidak biasa. Butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Namanya tahajud. Turunlah Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81 itu. Quran surah 17 ayat 79 sampai 81. Ini poinnya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'afaka rabbuka maqaman. Ini kan terjadi keanehan kan, ironinya. Anda pengen sukses, pengen tertinggi, Anda tahu Allah penentunya, Anda tahu Allah yang punya rizki, Allah punya kekuasaan, tapi Anda gak mendekati Allah. Terus yang dipakai cara-cara salah, kenapa harus korupsi? Kenapa harus nyogok? Kalau SK-nya gak Allah tetapkan, gak akan turun juga. Dan sudah hukum, kalau ayah berbuat maksiat, itu anak istri pasti kena. Itu udah hukum. Makanya saya mohon ya, ya para ayah itu kalau mencari nafkah, cari yang benar. Kasihan anak Anda yang di SD. Harus berhenti sekolah. Maaf, bukan anak Anda, maksudnya anak orang lah. Kenapa harus korupsi? Maka ketika ada tawaran sogokan yang gak bagus, itu yang dibayangkan tuh itu. Bukan cuma proyek jalan dapat uang banyak. Itu anak-anak tuh bahaya. Ke sekolah disebut anak koruptor, sedih. Istri gak sanggup keluar belanja. Itu pikirkan, itu sudah hukum. Sudah hukum, anak juga begitu. Kalau mau berperilaku, ingat orang tua. Sebab ketika tidak baik, orang tua pasti kena. Anak di sekolah berantem, yang dipanggil siapa? Tuanya. Itu selalu terikat. Di rumah tangga itu selalu begitu. Karena nafas itu terikat. Semua saling mengikat. Babnya itu jelas. Nah balik ke sini. Kalau ingin tingkat yang tertinggi, dekati pemiliknya Allah ini. Makanya tuh harus punya itu. Itu ringan kalau sudah punya itu tuh Allah. Saya punya Allah. Dan mau apa? Takut hidup. Nabi ditodong pakai pedang. Siapa yang menyelamatkan Muhammad sekarang? Ringan Nabi jawab, Allah. Jatuh pedang. Di balik, kamu siapa yang menyelamatkan kamu? Bingung. Dan punya Allah itu luar biasa. Nah, ini yang harus tanamkan pada jiwa. Punya Allah sebagai Tuhan. Kalau sudah dekat, kenal, baik dengan itu, akses mudah semua. Dan yang paling indah itu apa? Menerima apa yang Allah tetapkan. Hari ini gak dapat, alhamdulillah. Saya masih dikasih jalan. Alhamdulillah besok belum dapat. Ada akumulasi, paham? Paham. Nah itu gak mungkin bisa dapat rasa itu. Salah satunya, ikhtiarnya apa? Ini tahajud. Dan hebatnya kenapa sholatnya disebut tahajud. Tidak disebut sholat hajat. Ada hajat, ada tahajud, beda. Hajatun, hajada, hajadun, ha? Ada tahajjada, ya tahajat, tahajud, beda. Tahajud, di situ aja. Ini sengaja gak saya hapus nih. Mana staf saya? Foto nih ya. Siapa nih tahajud. Asalnya dari kata hajada. Gini, ha, jim, dal. Ditambah ta di depannya. Lalu ada tasydid sebelum akhirnya. Ini akarnya 3 huruf. Ha, jim, dal. Hajada itu asalnya bangun dari tidur malam. Tidur dulu, lalu bangun setelah itu. Itu hajada. Pelan-pelan. Paham sampai sini? Kita teruskan. Kalau kita ingin berusaha untuk bangun, mengoptimalkan diri untuk bangun, maka tambahkan tak di depannya. Berusaha untuk mendapatkan atau mencapai sesuatu. Kalau yang kita akan lakukan itu tidak mudah, gak gampang bangunnya, sehingga butuh rencana, butuh persiapan, ya kan? Maka tambahkan tasydid sebelum huruf akhirnya. Dari kata syiddah, apa yang mau dikerjakan ini gak mudah. Memang pengen bangun itu jam 3. Tapi kan gak tiba-tiba ujuk-ujuk bangun jam 3, belum tentu. Ya kan? Kita harus rencanakan dulu supaya bisa bangun, saat bangun itu siap, bukan cuma bangun. Bangun jam 3, sholatnya 4:30, ya kan jauh. Maka untuk bangun jam 3 itu butuh persiapan, nishiddah. Maka rencanakan,
4: pasang alarm 3 kali. Misal yang ikhtiarnya jam 2, jam 2.15, jam 2.30.
2: Alarm jam 2 untuk mematikan alarm yang kedua. Gitu kan? Yakin saya Anda kalau pasang alarm malam itu enggak satu, yakin?
4: Bangun, jelek.
2: Minimal ingat akan ada alarm berikutnya kan? Pasti. Allah itu sudah tahu modus-modus kita itu. Karena Ali Maha mengetahui. Detailnya kan kita lakukan kan Allah sudah tahu. Alarm yang kedua, membangun kesadaran paripurna.
4: Peringatan kedua. Kalau pengen bangun, bangun. Enggak, tertidur.
2: Maka ketika sampai pada alarm ketiga, sudah sadar kita.
4: Papa, Bu, alhamdulillah. Lebih baik telat daripada enggak sama sekali. Bangun.
2: Ini. Kalau kita tarik ke implementasi hidup, pengen level tertinggi itu butuh perjuangan.
4: Latihan dulu. Ya kan? Menguras fisik, energi, tenaga, biaya.
2: Hasilnya indah. Tapi ada jalan cepat untuk mendapatkan itu. Nih aksesnya bangun kepada Allah. Gitu. Kalau kita tingkatkan ini, itu luar biasa. Jadi itu. Jadi. Nah, kalau ini terus ditingkatkan, terus tingkatkan, terus tingkatkan, nanti membangun value yang terasa. Ada nilai-nilai yang terasa, kan kita merasa lebih dekat dengan Allah. Yang biasanya tadi dipanggil adzan baru ingat sekarang, baru selesai subuh udah ingat isya.
4: Nanti isya bagaimana? Itu kan urutkan.
2: Tapi tetap duhur juga, duhur, asar, maghrib, isya. Waktunya kenal jam berapa, jam berapa, jam berapa. Bahkan dipetakan, saya nanti akan ke sini, masjid yang terdekat di situ. Jadi lihat peta itu, ya, lihat peta, peta jalan, saya enggak sebut nama supaya enggak endorse. Itu lihat peta jalan. Itu dia petakan, saya akan sampai di situ jam berapa, durasinya berapa, masjidnya di mana. Kalau tertinggal di situ saya sholat Jumatnya. Sampai ke situ. Nah, value yang membuat kita semakin meningkat dekat dengan Allah, itu takwa namanya. Takwa. Disebutkan sebanyak 240 kali dalam Al-Quran. Nah, intinya itu ini nih. Jiwa takwanya. Kalau ini sudah ada, Allahu Akbar. Silahkan Anda keluarkan semua kata-kata takwa di Quran. Tidak ada kecuali yang indah semuanya. Quran surah 65. 65 itu babnya bab talak. Surahnya at-talak. Talak itu persoalan terbesar di rumah tangga. Gak akan bisa terjadi yang demikian itu kalau ada takwa di dalamnya. Kalaupun mesti terjadi, itu spirit takwa mengarahkan pada yang terbaik. Makanya di ayat kedua di ujungnya, sampai ke ayat tiga, apa yang terjadi? Di rumah tangga itu kan cuma dua babnya. Satu masalah dari komunikasi, yang kedua materi. Perhatikan,
4: wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la.
2: Siapapun yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, pakai man tuh setiap personnya. Suami, istri, ayah, ibu, anak, satu keluarga mencoba meningkatkan takwa. Dia tahajud, bangun semua ingatkan. Bangun semua tahajud, salat duha, yo ingatkan dimanapun. Alhamdulillah. Apa yang terjadi ketika dilakukan? Apa jawab Allah? Yaj'al lahu makhraja. Enggak pakai alif lam, makhraja. Masalah apapun yang engkau alami, suami berangkat ada masalah. Ada masalah umum yang semua orang mengalami itu. Tapi yang ini enggak. Kena macet, ada macet dia mau berangkat, tiba-tiba diarahkan, jangan lewat situ Pak, macet, Bapak ke sini aja. Ya. Pak ikut kami saja, Pak. Tiba-tiba patwal datang, ayo ikut. Ya, itu bisa terjadi. Wayarzuqhu min haitsu la yahtasib, bahkan rezekinya pun itu datang dari sisi yang enggak diduga. Enggak nyangka ya. Emang enggak bisa enggak sangka datangnya. Ya, habis salat tiba-tiba telepon masuk, belum selesai proyek ini ada permintaan itu. Beda istidraj dengan takwa itu lain. Kalau istidraj itu bertambah tapi lupa Allah. Hati-hati. Proyek nambah, salat lupa, hati-hati. Hati-hati ya. Pekerjaan menambah, omset nambah tapi enggak pernah bisa ngaji. Gak pernah mampu sholat, hati-hati itu. Dan paling bahaya kalau itu nambah terus sehingga membuat lupa semua ibadah. Itu istidraj namanya. Istidraj. Ancamannya akhirat tuh, hati-hati. Segera ingat, segera ingat. Tapi kalau semakin nambah, semakin ingat Allah, itu anugerah. Karena Allah telah menilai hamba ini paham menjalani kehidupan, sehingga dia ngerti. Makanya Utsman Abdurrahman bin Auf setelah masuk Islam hartanya makin nambah. Karena kenapa? Karena telah dinilai layak mengelola harta, paham cara mengelolanya. Dapat segini, alokasikan ke sini. Dapat segini, alokasikan ke sini. Pak, di mana logikanya? Ada 600 truk hasil usaha. Bapak punya 600 perusahaan. Satu perusahaannya itu bergerak di bidang misalnya logam mulia. Ya, ada emas, ada berlian, ada macam-macam dan sebagainya. Satu kali Anda berhasil mendapatkan kurang lebih 600 truk logam mulia di dalamnya. Mau datang kemudian ke tempat Anda di jalan. Tiba apa yang terjadi? Ada komen tetangga kepada Anda, misal. Komennya enggak langsung, cuma ke teman tetangga Anda dengar. Waduh, Pak Asep hisabnya luar biasa kayaknya. Hisabnya, bukan berliannya. Hisabnya luar biasa, terus nyampe di telinga Anda. Kira-kira ketika mendengar itu respon Anda apa? Sesibu? Bingung kan? Bingung. Lihat Abdurrahman bin Auf, jazakallahu khair. Datang 600 kafilah pakai unta. Isinya semua emas, berlian, perak, macam-macam. Heboh Madinah, bum bum bum bum bum bum bum. Tiba-tiba Sayyidah Aisyah komen radhiyallahu ta'ala anha. Beliau kan yang terdekat dengan Nabi, satu istri Nabi SAW. Jadi kalau sudah ring satu Nabi, ada yang komen, kita tuh cuma tiga sikapnya. Like, share, and subscribe. Gak usah ikut komen lagi. Sukai, share, subscribe. Ikuti jalannya. Apa komennya? Secara singkat, Al-Kama Khalat. Aku pernah mendengar Nabi SAW mengatakan, Abdurrahman bin Auf itu agak lambat hisabnya. Ya, selambat-lambatnya cepat juga dibanding kita, kan? Ya? Maksudnya apa? Ingin menggambarkan betapa banyak kekayaannya. Scan, checklist, semua. Ketika mendengar komen itu, apa kata Abdurrahman bin Auf? Saya jadikan semua yang baru datang itu saya sedekahkan semua untuk orang Madinah. Supaya mempercepat hisabnya itu. Saya sedekahkan semua. Bisa gak begitu?
3: Allah melaknat orang yang menyiksa hewan dan memperlakukannya dengan sadis. Hadis riwayat Bukhari.
5: Apa aku kok gumun karo Kang Marji? Saben nandur pari, opo nandur jagung, kok mesti hasil iki apik-apik tenan. Godhong iki juroyo-royo, tur mesti panen iki melimpah, Pak. Mbok sampean iki nyuwun perso rahasiane opo ngono lho, Pak?
6: Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane hasil pertaniane sing apik lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau ya wis dijelaske kok Bu, yen pupuk cair KCC sing tutupe ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule utawa putihen, anti bogang lan mesti ndadekke hasile mundhak akeh. Mentes hasile.
5: Oh, no. Lah carane nganggo?
6: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
5: Lah terus hasile apik tenan ta ora, Pak?
6: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
5: Kok, Pak?
6: Ora ono sing gabuk. Buk jagunge yo blas rano sing bogang, hasile wakeh lan abot.
5: Wah, nek ngono pupuk cair KCC iki pancen oke yo, Pak.
7: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko Loh Jinawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13 Dugi Gangsal Welas Ponorogo. Toko Dear Tani utawi Pak Suprayetno, Desa Serangan Sukorejo Ponorogo. Toko Sahabat Tani Desa Karanglulor, Sukorejo, Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Barang siapa doanya terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya, hendaklah dia mengatasi atau menyelesaikan kesulitan orang lain. Hadis riwayat Ahmad.
1: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
2: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
2: Yuk Bila, sini, kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi.
6: Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
7: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
6: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital Pak.
7: Axis Digital?
6: Iya Pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
8: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
7: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
6: Banyak Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
7: Wah, lengkap ya Axis Digital?
6: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
7: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
6: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684.
9: Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Pak, becak pak, 5.000 puran nggih.
2: Oh, jering saged, sedoso mawon, Mbah.
1: Emoh ah, 5.000 wae to. Engko tak duduhi dalane ben cepet tekan omahku yo, ya.
2: Mboten saged, Mbah. Nek sedoso nggih kula purun.
1: Gempong, tak bayar 10.000.
2: Mandhap pundi, Mbah? Lah niki mandhap pundi, Mbah?
1: Kan wis tak omongi dik mau. Nek 5.000, engko tak duduhi dalane. Neng, nek 10.000, ya ora tak duduhi omahku ngendi? Golek ana dhewe.
3: Bu Ayu, belanja juga Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: Baia singful senyum saya.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Loro, kumpul kumpul kumpul.
1: Enek opo iki? Enek opo?
0: Iki lho, dalam rangka pesta rakyat Ponorogo, Popper menggelar pagelaran reog.
1: Kapan kuwi?
0: Pas siji suro, tanggal 16 Juni mulai jam siji awan. Sing manggon yo ning pelatarane Popper kono lho. Jan, jos jis tenan Popper ki. Enek opo neh? Kuwi engko si enek live musik, DJ, uga parade badut. Weleh weleh weleh. Jan, orang dua mau tenan Popper ki. Wis regane murah-murah, hiburane uga meriah.
2: Ayo, sedulur Ponorogo, ojo nganti lali. Tanggal 16 Juni, ojo delok pagelaran reog. Manggon ning Popper, kidul alun-alun Ponorogo. Popper tetap paling murah, uga paling meriah.
3: Janganlah kamu berdoa atas dirimu selain tentang kebaikan, karena sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kamu ucapkan. Hadis riwayat Muslim.
4: Radio Sumberlangit, pukul 18.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Doanya seorang yang dizalimi terkabul, meskipun dia orang jahat dan kejahatannya menimpa dirinya sendiri. Hadis riwayat Ahmad.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Radio Songgolangit FM.

0: Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.
1: Woro-woro, kumpul. Ene opo iki? Ene opo? Iki lho, dalam rangka pesta rakyat Ponorogo, Popper menggelar pagelaran reok. Kapan kui? Pas siji suro, tanggal 16 Juni, mulai jam siji awan, sing manggon yoning pelatarane Popper kono lho. Jan, jos tenan Popper ki? Enek opo neh? Kui engko si enek live musik, DJ, uga parade badut. Weleh. Jan, orang dlomok tenan Popper ki. Wis regane murah-murah. Hiburane uga meriah.
2: Cuma gelar. Ayo, sedulur Ponorogo, ojo nganti lali. Tanggal 16 Juni podo delok pagelaran reok. Manggon ning Popper, kidul alun-alun Ponorogo. Popper tetap paling murah, uga paling meriah.

0: Halo yang, kamu di mana? Aku cuma mau ke Indonesia. Hari ini kita yang sudah 3 tahun. Kamu ingat kan?
1: Iya, aku ingat.
0: Oh, ya udah. Tapi kita jadikan makan di tempat biasa yang dulu. Aku udah reservasi sama aku ada sesuatu buat kamu. Pasti kamu suka deh.
1: Kalau kita ganti besok aja gimana? Enggak apa-apa ya.
0: Ya, ya udah deh, enggak apa-apa. Nanti aku pindahin aja jadwalnya. Janji lo besok ya. Kamu udah mak?
1: Nanti aku telepon lagi ya. Ini ada meeting nih. Ya, dadah.
0: Yang?

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Dek, aku arep jujur. Aku ijane seneng banget karo awakmu, Dek.
2: Iya, gak apa-apa, Mas.
1: Lah, sampean piye, Dek?
2: Aku ora, Mas.
1: Ngene wae wis, sesuk adhe rabi yo.
2: Aku kan sik sekolah to, Mas.
1: Sampean kok ya unik lho, Dek. Sesuk lo Minggu prei. Ayo, lek usahan.
3: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Sebaik-baiknya ibadah adalah yang dirahasiakan, tidak dipamer-pamerkan. Hadis riwayat Asy-Syihab.
1: Ba'iya sing ful senyum saya.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
1: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
5: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
6: Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
7: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
6: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital Pak.
7: Axis Digital?
6: Iya Pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
5: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur.
6: Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
7: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
6: Banyak Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
7: Wah, lengkap ya Axis Digital?
6: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
7: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
6: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84.
2: Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Mitra Sanggul Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Mbak, sepur ning Jakarta wis liwat toh, Mbak?
2: Wis, Pul. Telat ta, Pakmu? Wis budal ke jam 7 mau lho.
1: Waduh, lek sepur ning arah Banyuwangi wis liwat purung toh, Mbak?
2: Ya sik tas e toh, kira-kira 10 menitan lah.
1: Lah nek sepur ning Semarang wis liwat durung iki, Mbak?
2: Oh, lek iku yo engko awan, jam 12 budale. Sik toh, Pul, kowe iki tek kok sepur jurusan ngendi-ngendi jane iki arep nyandi toh?
1: Ora lho, Mbak, aku wedi, Mbak. Aku arep nyebrang jane.
2: Alah, alah.
3: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing celi utawa ngabar panen dadi urange nemke.
4: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprang.
3: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
4: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
3: NPK Tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing

CC Astro, Saged Kabundo Dateng, Toko Agro Borang Tani, Desa Singosaren Jenangan Ponorogo, Toko Langgeng Jaya Tani, Timur Pasar Kesugihan Pulung Ponorogo, Toko Pojok Tani atau Mastri, Timur Pasar Sawu Ponorogo, Toko Santani Jaya, Dukuh Sepat Desa Suru Soko Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Mitra Sanggul Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya, esok ini baik ujian toh.
2: Iya enak baik.
1: Ujiannya yo apa lo sesok ki?
2: Sesok ki sesok wayah ujiannya biologi.
1: Oh ala, kira-kira apa bape?
2: Kaya yo sesok ki wayah perhewanan.
1: Perhewanan?
2: Iya.
1: Oh ala, yo saya sinau.
2: Yo seneno ayo.
1: Iki ngano ya? Ane pembahasan nyeleneh.
2: Apa lo nal kui?
1: Apa sing dinduweni kucing, sing ora dinduweni kewan liya?
2: Malah kaya ngene ya gampang no.
1: Apa gampang iki?
2: Buntut.
1: Buntut.
2: Iya.
1: Macan yen duwe buntut?
3: Oh no.
2: Oh iya ya. Anu, loreng.
1: Loreng. Nek loreng macan yen duwe loreng.
2: Oh iya, ini foto. Ya terus apa nak?
1: Apa sing dinduweni kucing, sing ora dinduweni kewan liya?
2: Oh. Ya,
1: anak kucing.
2: Oh iya.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teh siapa?
4: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, cuap, goyang.
5: Walah, tijus.
4: Huh?
5: Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
4: Untung itu, bos.
5: Nah iya, tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring. Apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
4: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku tijus gula batu.
5: Loh, yang lain juga enak loh. Ada tijus lemon, tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan tijus.
4: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh jus, bang.
4: Tijus! Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
5: Wah, kesan sih bos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan tijus.
8: Dari itu.
9: Takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Hadis riwayat Muslim.
8: Radio Sungguh Langit.

Dikabarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
2: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
3: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalight Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalight adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
1: Taste good. Kecap sedap kedelai hitam special looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untune jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, kersa?
1: Ya wis ra apa-apa. Lergane pira to?
0: Murah kok, Mbah. Namung 2 juta mawon.
1: Ya, pasangan wae nek anu gendeng ya.
0: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
1: Oh, dok, apik. Iki duite tak bayar pas 2 juta ya, Dok.
0: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
1: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
0: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah, niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan badhe ngapusi to?
1: Lah piye lho, Bu Dokter? Lah kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Ya wis, aku mbayar duit palsu. Wong padha-padha palsune kok repot.
0: Aduh, iki tekor-tekor.
2: Woro-woro, kumpul. Enek opo iki? Enek opo? Iki lho, dalam rangka pesta rakyat Ponorogo, Popper menggelar pagelaran reog. Kapan kui? Pas siji suro, tanggal 16 Juni, mulai jam siji awan, sing manggon yoning pelatarane Popper kono lho. Jan, jos distenan Popper ki? Enek opo neh? Kui engko si enek live musik, DJ, uga parade badut. Weleh. Jan, orang dlomo tenan pamergi, wis regane murah-murah, hiburane uga meriah.
3: Ayo, sedulur Ponorogo, ojo nganti lali. Tanggal 16 Juni, podo delok pagelaran reog. Semanggon ning Popper, kido alun-alun Ponorogo. Popper tetap paling murah, uga paling meriah.
4: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
5: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
4: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus? Karena ada air free teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai. Gampang Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
8: Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Surat An-Nisa ayat 3.
9: Radio Songgolangit pukul 21.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 0 Gaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Pancen abang-abang terwayu-wayu tenan, ora rugi oleh kong ragati.
3: Oh, sampean kurang ajar, Pak Mi. Ayo,
2: sopan abang-abang ayu-ayu. Sabar, sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk kasese astro tablet lan cair. Gilo, gini.
3: Oh iya, Pak Mi. Nek iki abang lan ayu-ayu tenan, terwoy ketel, terakeh banget. Iki apa nganggo kasese sing kanggo parilan jagung kae.
2: Yang sing tablet, podo karo sing kanggo parilan jagung. Gini, sing cair kuwi bidul, sing cair sing khusus lombok, tomat lan terong. Kombinasi pupuk tablet lan cair iki sakliyane iso ngundakke hasil panen, uga iso nyuda kerusakan saka serangan omo lan penyakit.
3: Ya terus carane nganggo?
2: Sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ning godhonge. Tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho iki.
3: Ngono, ya wes, aku smudin saiki.
4: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko Ude Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karang Joho Badegan Ponorogo, toko legenda tani Mas Heri Desa Winong Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo, toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo, toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Nailan Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.
0: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 0 Gaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Mbak Yasing full senyum sayang.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
2: Pengumuman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan talor. Kacamata rusak dikiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
3: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Kumpul. Enek opo iki? Enek opo? Iki lho, dalam rangka Pesta Rakyat Ponorogo, Popper menggelar pagelaran reog. Kapan kui? Pas siji suro, tanggal 16 Juni, mulai jam siji awan, sing manggon yoning pelatarane Popper kono lho. Jan, jos tenan Popper ki? Enek opo neh? Kui engko si enek live musik, DJ, uga parade badut. Weleh. Jan, orang belum mau tenan mau pergi. Wis regane murah-murah. Hiburane uga meriah.
3: Cuma gelar. Ayo, sedulur Ponorogo, ojo nganti lali. Tanggal 16 Juni podo delok pagelaran reog manggon ning Popper itu alun-alun Ponorogo. Popper tetap paling murah, uga paling meriah.
4: Barang siapa di antara perempuan yang mati dan ketika itu suaminya suka padanya, maka perempuan itu akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.
5: Radio Songo Langit.

0: Teti Tajir.
1: Teteh? Tuh teh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring. Apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
0: Rasa bos tehnya favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, Bang.
0: Tijus.
3: Seger. Satu lagi ya, Bang, es Tijusnya.
2: Wah, pantesan heboh untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.

0: Yuk Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
2: Eksis Digital?
1: Iya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambyar dong. Sini, ambyar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambyar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Pak, becak pak, 5.000 puran nggih.
2: Oh, dereng saged, sedoso mawon mbah.
1: Emoh ah, 5.000 wae to. Engko tak duduhi dalane ben cepet tekan omahku ya, ya.
2: Mboten saged mbah, nek sedoso nggih kula purun.
1: Gempong, tak bayar 10.000.
2: Mangga pundi mbah? Lah niki mangga pundi mbah?
1: Kan wis tak omongi dik mau, nek 5.000 engko tak duduhi dalane. Neng, nek 10.000, ya ora tak duduhi omahku ngendi. Golek ana dhewe.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
0: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
0: Andai kata engkau pernah berbuat dosa, sehingga langit itu penuh dengan dosa-dosamu, engkau menyesal dan bertobat, maka Allah menerima taubatmu dengan ampunan. Hadis riwayat Ibnu Majah.
5: Radio Sungguh Langit, pukul 2.

0: Jus. Katanya kalau dagang bakso plus Teh Jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh Jus, bos. Teh Jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Teh Jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Teh Jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh Jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Teh Jus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Teh Jus lemon, Teh Jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Teh Jus.
0: Bak, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Teh Jus.
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es teh jusnya.
0: Wah, pantesan ibu untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Teh Jus.

Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalight Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalight adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan dan yang paling penting harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Yaitu sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare. Sembilan sembilan koma dua FM.

Disiarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Radio Songgolaget 99,5 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, Mitra Songgolaget? Semoga sehat-sehat saja ya. Semoga tetap sehat, semangat, dan pastinya tetap bareng kami di udara. Saatnya menikmati hari yang dengan informasi menarik, lagu-lagu pilihan, dan obrolan seru yang bakal menemani aktivitas kalian semua. Dan tetap stay tune terus nih ya. Dan juga kita akan berbagi-bagi informasi ya berkaitan dengan arus lalu lintas, kemudian juga peristiwa, informasi cuaca dan lain sebagainya sekitar di Ponorogo ini ya. Jadi memang beberapa kemarin atau semalam telah usai pagelaran Grebek Suro ya, yang dimeriahkan dengan beberapa reok Ponorogo. Jadi memang kemarin dan yang juara, Mitra Songgolaget, yang juara dan

Disbud Provinsi Jatim ya. Jadi yang juara sekarang ya tahun ini adalah dari Disbud Provinsi Jatim. Kalau dulu di tahun lalu ya Mitra Soglai yang juara itu di Brawijaya ya atau UB ya Universitas Brawijaya, namun kali ini masih belum bisa ikut serta karena memang bertepatan dengan ujian tengah semester ya di sana juga. So, jadi Mitra Soglit, bagi Anda yang ingin berbagi informasi kepada kami, bisa menghubungi di 0811-3555-992. Jadi sebelum kita lanjut untuk menyampaikan beberapa informasi, aku juga sudah buatkan beberapa playlist ya, playlist lagu yang akan mengudara untuk mengisi ruang dengar Anda. Yang pertama adalah lagu dari Soulja dengan judul Bilang I Love You. Selamat mendengarkan.

0: Tepat, oper tepat, promo sedap. Hanya separuh harga, ya separuh harga. Murah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa neh?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang eneh.
0: Hahaha, ayo gaskan lor. Buruan belanja. Oper Kidul Alun-Alun Ponorogo. Tetap paling murah.

0: informasi dan solusi Songgolangi.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste dari Wings Food.
6: Sini, sini, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
7: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
8: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
9: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
8: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
9: Axis Digital?
8: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi di Ponorogo.
10: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
9: Memangnya di Axis Digital?
10: Baik, di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk dia, mulai dari jilid cover dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
9: Wah, lengkap ya Axis Digital?
10: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
9: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
10: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081 332 55 66 84.

Borraga. Ya, informasi kali ini ya, Mitra Soklit, berkaitan dengan cuaca ya. Beberapa di daerah Borraga memang tidak terpantau, tidak ada yang akan hujan ya, tapi memang kita tidak bisa memperkirakan secara lebih detail karena hujan atau tidak itu kehendak yang kuasa gitu ya. Memang kalau kita lihat di BMKG, Mitra Sungkulan gitu ya, memang terpantau juga di berbagai daerah hanya ada mengalami udara kabur, kemudian juga cuaca cerah, ya dua jenis itu Mitra Sungkulan. Jadi tidak ada yang namanya nanti hujan deras, tidak ada. Tapi kita tidak ada yang tahu ya, karena cuaca juga kadang-kadang berubah seperti sifat dia kepada kita. Asik. Selanjutnya Mitra Sungkulan ada informasi nih dari Ngawi. Harga berbagai kebutuhan pokok di pasar tradisional Kabupaten Ngawi, Jawa Timur mengalami lonjakan signifikan menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi. Dampaknya tidak hanya dirasakan konsumen, tetapi juga para pedagang yang mengaku kehilangan banyak pembeli sehingga omset penjualan merosot hingga 50%. Kenaikan harga terpantau di Pasar Besar Ngawi pada Senin 15 Juni 2026. Hampir seluruh komoditas pangan mengalami penyesuaian harga, mulai dari beras, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, cabai hingga berbagai jenis sayuran. Beras premium yang sebelumnya dijual mulai harga Rp14.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp16.000 per kilogram. Sementara beras medium mengalami kenaikan lebih tinggi dari Rp11.000 menjadi Rp14.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada minyak goreng kemasan. Produk minyak goreng termasuk minyak kita kini dijual rata-rata dengan harga Rp22.000 per liter. Dari yang sebelumnya berada di kisaran harga Rp20.000 per liter. Selain harga yang naik, pasokan minyak goreng disebut semakin sulit diperoleh di pasaran. Komoditas bumbu dapur menjadi salah satu penyumbang inflasi terbesar di tingkat pasar. Harga bawang merah melonjak dua kali lipat dari harga Rp25.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Bawang putih juga mengalami kenaikan tajam dari harga Rp19.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Sementara itu cabai rawit kembali mengalami kenaikan harga dari harga Rp40.000 menjadi Rp70.000 per kilogram. Kondisi ini serupa terjadi pada sejumlah sayuran seperti kubis ya, yang naik dari Rp4.000 menjadi Rp10.000. Sawi hijau yang sebelumnya dijual Rp7.000 kini mencapai Rp10.000 per kilogram. Sedangkan sawi putih dari Rp6.000 menjadi Rp10.000 kilogram. Hampir dipukul rata ya di harga Rp10.000 untuk sayur-sayuran Mitra Soklit. Di tengah tren kenaikan harga tersebut, tomat masih bertahan pada harga tinggi, yakni Rp12.000 per kilogram dari sebelumnya Rp7.000 per kilogram. Hanya komoditas telur ayam yang menunjukkan penurunan harga dari Rp28.000 menjadi Rp25.000 per kilogram. Lonjakan harga kebutuhan pokok tersebut membuat aktivitas perdagangan di pasar tradisional menurun drastis. Banyak warga memilih mengurangi belanja karena daya beli yang melemah akibat meningkatnya pengeluaran rumah tangga. Susilo Lati, salah seorang pedagang di Pasar Besar Ngawi, mengaku kondisi pasar berubah sejak harga BBM non-subsidi naik. Keluhan serupa disampaikan pedagang lainnya, Katarina Winarsi. Menurut dia, selain harga yang naik, ketersediaan minyak goreng bersubsidi juga semakin sulit ditemukan. Kondisi tersebut memperlihatkan bagaimana kenaikan biaya distribusi dan transportasi berpengaruh langsung terhadap harga kebutuhan pokok di tingkat

lebih aktual dan lebih baru lagi ya. Tapi setelah jeda pariwara berikut ini. Dan ada pun lagu yang akan aku putar ya menurut playlistku nih. Ada dari lagu Payung. Ada lagu dari Akad dengan judul Payung Teduh. Selamat mendengarkan.

0: Harmony Vibes, parfum clean, eau de serius.
1: Ya dong, parfum berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang. Teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Stop clean eau de parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
1: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butir lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang terus teknologi parfum.

0: ditahan hingga 33 hari. Ode Parfum, mewah berkelas skin. Expedia.
1: Langit, jika radio komunitas tua yang tahun dan pada 1940, stasiun radio FM pertama dibuat dan mulai mengudara. Dengarkan 99,2 Radio Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
2: Ada juga, Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih sabun bayi, ada promo 10
3: 100.
4: Bungi, Bu. Borong buruan.
2: Usah cuma untung di luar. Pio pelindung 1 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscan.
6: Yang dimaksud kaya itu bukan saja kekayaan karena banyaknya harta, melainkan yang disebut kaya adalah kaya hati atau tenang jiwanya. Hadis riwayat Muslim.
5: Radio Songgolangit, pukul 7.